Kareba Pamulana, sampai subuh sahararah, pemerintah Kabupaten Parigi Motong terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah atau ATS melalui pemutakhiran data dan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut dibahas dalam rapat teknis tim koordinasi pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah Kabupaten Parigi Motong yang dipimpin Kepala Bapit Litbangda Kabupaten Parigi Motong Irwan di ruang rapat Bapelit Bangda pada Kamis 13 Agustus 2026. Rapat membahas perkembangan kerja tim hingga Agustus 2026 sekaligus menyusun langkah penanganan untuk menekan sejumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Parigi Motong.

Kareba Kopuna sampai subuh sarara, pemerintah Kabupaten Parigi Motong bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Parigi Motong membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atas kuah PPAS tahun anggaran 2027 di ruang rapat DPRD Kabupaten Parigi Motong pada Kamis 13 Agustus 2026. Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2027, terutama untuk memastikan arah kebijakan anggaran daerah tetap selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 serta kebijakan fiskal nasional. Sampai subuh sarara, Vesia Mukareba Saliatinti Uvalu Anteyaku Lili Lestari.

0: Umirara, Umirara. Terima kasih mo ko miunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopa Pitu 25 FM. Suara Budaya Tampasanggani.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Baik, sampai jumpa Sarara. Kita berjumpa lagi dalam acara request lagu dangdut Kaili edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dan saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Bagi Komio yang mau bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Aduh, ngos-ngosan saya. Oke lah, kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Request lagu dangdut Kaili.
1: Request lagu dangdut Kaili.
0: Tuh, iya. Dengan
1: dengan si dia.
0: Dengan si dia. Bunda Maspa, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Mbak Lili.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi pagi ini lagi ngapain Bunda?
1: Ini makan pisang rebus.
0: Oh, makan apa?
1: Pisang rebus.
0: Oh, makan pisang rebus. Saya pikir makan nasi kuning Bunda.
1: Oh tidak.
0: Aduh.
1: Pisang rebus kalau pagi.
0: Oh, pisang rebus.
1: Apa
0: ya,
1: mau makan pisang goreng? Pisangnya masih di pohonnya, yang sudah tua masih di pohonnya, belum ditebang.
0: Oh, belum ditebang. Oh, berarti belum. Tunggu. Berarti tunggu nanti, saya ya.
1: Nanti tunggu waktunya.
0: Oh, tunggu waktunya. Tunggu waktunya.
1: Terpaksa pisang muda dulu direbus ini.
0: Oh, jadi pisang muda dulu yang direbus ya?
1: Hmm. Iya.
0: Oke, dah.
1: Ini dimakan yang terasi, mudah-mudahan terasi.
0: Ah, pertanyaannya muda. Bunda, kalau terasi itu, kalau Bunda bikin nasi kuning begitu dan?
1: Hah?
0: Bunda pakai dabu-dabu terasi?
1: Tidak.
0: Oh tidak. Itu sudah ada itu teman saya menanyakan. Kira-kira kalau Bunda Maspa buat nasi kuningnya itu dabu-dabunya pakai dabu-dabu terasi. Jadi saya bilang tunggu nanti saya tanyakan dulu sama Bunda. Sekali waktu.
1: Boleh saja.
0: Itu sudah.
1: Tapi terasinya jangan terlalu banyak, sedikit.
0: Kalau banyak kenapa? Busunya minta ampun
1: kalau,
0: itu
1: kalau anu itu enggak lindih.
0: Tapi enak kok Bunda, biar banyak.
1: Rica biasa saja.
0: Oh, kalau nasi kuning pakai rica biasa saja. Tapi iya, itu digoreng toh?
1: Iya, digoreng pakai bawang putih dan bawang merah.
0: Pakai bawang putih, bawang merah. Oke. Okay.
1: Kalau perlu, kalau tidak perlu tidak.
0: Oh begitu. Apanya yang tidak perlu ini? Bawang putih atau bawang merah?
1: Bawang putihnya dan bawang merah. Kalau perlu mau ditaruh, taruh. Kalau tidak, tidak. Kan selera masing-masing.
0: Oh kalau saya bawang merahnya jangan deh.
1: Oh, tak usah taruh.
0: Jadi cuma rica saja, tomat dengan bawang putih boleh?
1: Boleh.
0: Oh begitu. Kira-kira boleh?
1: Melilih lagu.
0: Oh. Aduh, keasikan menceritakan.
1: Orang di belakang itu mengamuk.
0: Oh, itu sudah. Tidak apa-apa. Jadi, Bunda mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Mas Riani Sukri.
0: Mas Riani Sukri.
1: Eva Leria Asinura Ramu.
0: Aduh, Leria.
1: Asinura Ramu.
0: Ati?
1: Asi, bukan Asi.
0: Oh, Asi.
1: Kalau Asi namanya orang.
0: Oh.
1: Kalau Asi itu rasa kasihan.
0: Oh, Leria Asi.
1: Raramu.
0: Raramu. Berarti tidak
1: seperti
0: rasa.
1: Tidak ada kasihan hatimu. Melihat sama saya makan bukan bebu.
0: Aduh, luar biasa. Tunggu dulu, saya cari dulu. Adakah lagunya?
1: Ada itu.
0: Tunggu dulu dan Leria Asiraramu.
1: Iya.
0: Oh, tunggu. Saya cari dulu Bunda ya. Leria, oh ayah ada.
1: Ada, tidak iya. Mungkin tidak ada.
0: Ada untuk Bunda, tenang saja. Pokoknya untuk Bunda apapun.
1: Saya sudah awal tadi masih berita sudah saya uji coba tadi melili ada dua kali masuk.
0: Oh begitu. Aduh, semangat sekali Bunda, Le.
1: Begitu, harus semangat.
0: Itu sudah. Oh, jadi Bunda kalau nasi kuning tidak pakai terasi ya? Dabu-dabu terasi, ya?
1: Tidak.
0: Oh iya, kecuali pisang goreng, nah. Jadi kalau terasinya itu banyak atau tidak? Sedikit ditaruhnya.
1: Secukupnya.
0: Oh, secukupnya. Pokoknya sesuai dengan seleranya kita saya jadi.
1: Iya, yang penting sudah ada sedikit rasa-rasa terasinya, jangan kelewatan. Juga bau mulut.
0: Oh, cuma mulut yang aduh. Oke lah, terima kasih untuk Bunda Maspa yang ada di Sibalaya yang sudah merequest lagu Leria Asi Nularamu yang dari Mas Liani Sukri. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya ya. Halo.
2: Halo, Tarasi.
0: Ah, ini dia biang keroknya ini. Ah, muncul juga. Aduh.
2: Iya, saya makan apapun itu. Kalau ada terasi saya suka.
0: Oh begitu, jadi terasinya itu harus banyak Dane.
2: Hah?
0: Harus banyak, karena kalau tidak banyak tidak enak. Kan begitu.
2: Jangan juga terlalu banyak, naonga nanti.
0: Nangoa.
2: Naonga, bukan
0: oh, apa dan itu?
2: Hah? Nanti tanya sama Bunda saja.
0: Nanti. Oh, nanti. Nah, selanjutnya.
2: Kelelep.
0: Kalau begitu nanti saya tanyakan lebih detailnya lagi sama Bunda Maspa ya.
2: Iya, bagaimana tanya juga nasi kuning pakai terasi.
0: Eh, siapa juga itu? Ode. Biang kerok memang dirimu. Paling aduh.
2: Iya, tuh heran ya temanmu itu yang suruh bahasa itu kenapa?
0: Iya bodohnya itu temanku, hama bisa-bisanya nasi kuning dia bilang pakai dabu-dabu terasi. Aduh, saya baru dengar juga kalau dabu-dabu terasi itu makan dengan nasi kuning. Iya Allah.
2: Itu sudah tergantung selera.
0: Tidak tahu dia dapat dari mana lagi itu dia Aduh, saya tidak mengerti lagi dengan dia itu. Aduh.
2: Terasi spesial.
0: Saya curiga ini terasi yang bagaimana dulu yang dia memaksudkan ini. Aduh.
2: Sudah. Heran juga sih teman itu kenapa.
0: Kalau pisang goreng masih boleh jadi pakai terasi, dabu-dabu terasi. Ini nasi kuning. Aduh. Untung dia tidak bilang nasi padang. Pakai terasi. Aduh. Bagaimana sudah?
2: Besok-besok dia makan kue kiki itu minta pakai terasi juga.
0: Selain dari konsep sudah itu.
2: Teman, bagaimana temanmu itu ya?
0: Saya tidak tahu juga.
2: Iya.
0: Manusia dari mana setahu itu, planet dari mana setahu itu. Dede.
2: Kalau pisang rebus pakai terasi.
0: Ah,
2: ya. Mantap.
0: Nanti orang sama-sama pergi di sana deh sama Ibu Mas, Pak. Karena dia lagi apa juga buat apa pisang rebus kata. Tapi pisang yang masih mengkal dan begitu masih muda karena kalau yang apa
2: kacau.
0: Mau dengar lagunya? Jadi mau dengar lagunya siapa ini? Aduh.
2: Lagu lama saja.
0: Ah, lagu
2: mau
0: lama.
2: Lagunya itu saya masih tidak tahu ya siapa itu. Paris. Amri, Amri Palu mungkin ya.
0: Judulnya Parigi. Apa itu? Motong.
2: Tidak mau saya motong, si Balaya saja.
0: Parigi Rika Rame, begitu?
2: Di Parigi Rika Reme Nuvula.
0: Nuvula, oke. Okay.
2: Biar nanti malam sambil jual nasi kuning tuh, bulan terang. Iya, mau makan nasi kuning di bawah terang bulan, Dan.
0: So sweet sekali dirimu.
2: Pakai debu-debu terasi. Oke. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Salam hormat buat Bunda Maspa ya.
0: Iya.
2: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu tuh gara-gara Tarasi saya tahu siapa namanya sudah itu. Pokoknya sehat selalu ya, Bunda. Itu so Bunda lagi yang saya panggil. Bung Erik yang ada di Mamboro ya. Mamboro kah di mana? Pokoknya di mana saja dirimu berada, sehat selalu. Ada lagi di belakangnya Bung Erik, halo.
3: Halo Mbak Lili Lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan Bud Kaili.
0: Warahmatullahi
3: sehat selalu.
0: Wabarakatuh.
3: Jangan iya. Banyak terasi.
0: Iyo, kalau terasi itu terlalu banyak, bagaimana sudah itu
3: So itu no, kalau terasi itu kan itu makanan-makanan untuk ubi,
0: iya,
3: pisang.
0: Itu sudah.
3: Kalau nasi kuning itu daging ayam.
0: Ah, itu ikan. Aduh, saya lapar sudah.
3: Iya, tidak ada itu. Sama dengan timingnya itu makan dengan pulu, kan iya. Tidak cocok.
0: Timingnya makan yang puluh tuh gimana itu konsepnya? Kalau timingnya
3: kita dengar tadi ngana berdua itu ngoni bicara itu sama sakit puluh kita di sini.
0: Itu sudah. Kalau timingnya itu Bapak, kalau saya tahu itu pakai dengan kangkung
3: pisang aduk. Rebus.
0: Pakai dengan kangkung. Baru pakai dengan pisang rebus, ubi rebus, cocok memang.
3: Makan-makan jam 11 ya, jam 11 siang. Itu tadi yang ngoni punya bicara itu bikin sakit perut saya. Mau makan-makan itu kayak pisang goreng dengan dabu-dabu terasi. Oke, jangan nanti orang di belakang ini lagi kesal ini.
0: Oh, itu sudah.
3: Oke, Mbak Lestari yang cantik baik hati, Om Tuan atau Iswan dari Kak Fatuna ini mau dengarkan lagunya lagunya ciptaannya Rustam Baswani yang dibawakan oleh Riyadin Lahido. Judulnya Pakambaso Sukurumu.
0: Pakambaso
3: Sukurumu. Artinya kasih besar rasa syukur.
0: Oh iya, gitu sudah.
3: Pakambaso rasa syukur yang dibawakan oleh Riyadin Laswani.
0: Oke, nanti Lahido. Saya putar.
3: Riyadin Lahido ya?
0: Iya,
3: okay,
0: Riyadin Lahido. Iya.
3: Lestari,
0: okay.
3: Kemarin itu berjilbab hitam dan baju batik hitam bunga coklat.
0: Masya Allah.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Iswan ya. Iswan yang ada di Lawer, pokoknya begitu sudah. Saya ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
4: Kenapa?
0: Ya, kenapa sudah dirimu? Kenapa?
4: Jaringannya sudah lupa.
0: Kenapa?
4: Tuamu bara.
0: Kenapa sudah dirimu? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Request dangdut Kaili.
4: Request dangdut Kaili bersama dirimu yang cantik jelita yang baik hati.
0: Aduh, Anizar. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini?
4: kabar baik seperti dirinya kami menyiar.
0: Alhamdulillah, kalau seperti
4: bagaimana tadi tidak diangkat tadi tiap rumahku, cuma GFSM diangkat.
0: Itu sudah kan beraturan.
4: Nah, saya pangannya ya, Nuhai. Semua baik pangannya. Erik pangannya, saya. Wah, mau aku mau dibilang,
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini, Anissa?
4: Lagunya Anissa, siapa katanya? Nah, saya Mami No Berei. Mami No Berei. No Berei. Iya.
0: Saya cari dulu Nas.
4: Buat yang tadi itu, Bu. Buat yang tadi itu.
0: Buat siapa?
4: Buat anu yang tadi itu ya, yang lama tadi berbicara tadi itu.
0: Buat anak.
4: buat anak saja namanya. Namanya itu Abi Adam alias Erik.
0: Oh, begitu.
4: Iya. Apa dia pisang itu?
0: Atau yang spesial itu dia yang dikirimkan atau bagaimana ini?
4: Jangan spesial.
0: Jangan
4: spesial nanti ya. Nah, dia pengen hai.
0: Oh, ada.
4: Ah, pacarnya itu.
0: Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Itu.
4: Tapi yang dibilang di sini rahasia cinta.
0: Oh, rahasia kita berdua ya. Oke lah Anissa, terima kasih.
4: Iya, sama-sama dirimu nyihat.
0: Iya.
4: Hati-hati di jalan kalau pulang.
0: Amin. Oke.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Kita langsung saja ke lagu ya. Ada lagunya dari Bunda Maspah yang berjudul Leria Asih Nularamu yang di vokalkan Mas Liani Sukri, dan tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Untuk Bunda Maspah, sehat selalu ya Bunda.

0: Ih, bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Oke lah, sama sebesar lah. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara request lagu dangdut Kylie. Masih bersama saya, Lili Lestari. Dan buat komio yang baru bergabung, silahkan saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Iya.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Request lagu Kylie.
0: Betul sekali. Dengan siapa kah ini?
1: Dengan Ibu di Sawobono.
0: Dengan siapa?
1: Ibu.
0: Iful. Iful?
1: Yo,
0: dengan Ibu. Kenapa ya? Saya tulis di sini Aful.
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Nama asli.
0: Oh, nama asli itu. Alhamdulillah. Yo, jadi
1: lagunya dulu lagu Christmas aja Domo Nipo Bell.
0: Tunggu, aduh, kenapa sudah
1: ada tuh?
0: Saya cari dulu ya Bapak. Siapa ada tadi?
1: Christmas aja.
0: Christmas aja.
1: Domo Nipo Bell.
0: Judulnya apa tadi?
1: Domo Nipo Bell.
0: Domo
1: Nipo Bell.
0: Nipobelo. Aduh, sakitnya perutku. Domo Nipobelo dari Krisman Aceh. Oke,
1: Naria.
0: Nanti saya putarkan nari ya untuk Komio.
1: Ada.
0: Ada sekali untuk dirimu. Oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Alamatnya tadi di mana ya?
1: Di Sabobona.
0: Oh, Kabobona. Oke.
1: Okay. Di Sabobona.
0: Ibu. Kalau
1: sering.
0: Iya. Yang penting masuk-masuk terus. Tidak mudah pak lupa. Oke, okay, terima kasih. Oke okay lah. Sampai subuh, Sarara. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi Mbak Lili.
0: Selamat pagi.
2: Lagu dangdut Kylie.
0: Betul sekali, Diana. Apa kabar dirimu, cantik?
2: Sehat, Mbak Lili.
0: Alhamdulillah ya.
2: Lagunya.
0: Lagunya siapa ini?
2: Lagu Heri Rahman.
0: Heri Rahman, judulnya apa itu?
2: Nobila Kaso.
0: Nobila Kaso.
2: Iya.
0: Saya ada. Cari dulu. Ada untuk dirimu.
2: Oh iya, makasih. Selamat pagi Mbak Lili, kusayang.
0: Terima kasih juga. Selamat pagi kembali. Diana yang paling baik hati dan juga tidak sombong. Ada lagi. Halo.
3: Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
3: sekali bersama Mbak Lili yang tadi berhati.
0: Iya, dengan siapa dulu ini?
3: Bung Joni Jati, Mbak Lili.
0: Hai, Bung Joni, apa kabar dirimu?
3: Kabar baik, sehat. Lagi teman aktivitas ini, Mbak Lili.
0: Oh iya, kenapa?
3: Lagi ada main-main api.
0: Main-main api? Awas.
3: Iya.
0: Jangan sampai kebakaran nanti, Lih. Tapi kenapa suaranya ini lagi...
3: Biasa, cuaca.
0: Oh, begitu. Semoga cepat sembuh ya.
3: Kan kalau saya bekerja tuh selalu LS turun. Jadi akibatnya begini, baku ringus.
0: Oke.
3: Okay. Tapi Mbak Lili sehat, toh.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Ya. Sama oleh lagunya Alista.
0: Lagunya siapa itu?
3: Alista.
0: Alista, judulnya apa itu?
3: Saitoku.
0: Ya?
3: Saitoku.
0: Saitoku Alista. Saitoku
3: iya.
0: Dari Alista. Oke. Oke, nanti saya putarkan.
3: Iya, terima kasih Mbak Lili. Saya selalu bersama keluarga.
0: Iya, terima kasih Yoi. Kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi sebelum kita ke lagu. Halo. Yuhu, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kylie.
1: Lagu dangdut Kylie.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak Fajrin.
0: Dengan Bapak Fajrin. Fajrin, Bapak Fajrin. Fajrin. Bapak Fajrin ini di mana posisinya? Halo?
1: Di Ampi Babo.
0: Oh, di Ampi Babo. Oke, Ampi Babo apa kabar?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Jadi, ya. Mau dengar lagunya siapa ini, Pak Fajri?
1: Lagunya Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri, judulnya apa itu?
1: Mufonju Pademu Soda.
0: Boleh diulangi?
1: Mufonju.
0: Mufonju.
1: Pade Musoda.
0: Pade Musum apa?
1: Musoda.
0: Musoda. Musoda. Mufonju Pade Musoda. Oke, saya dapatkan. Nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya ya, Bapak.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Iya, terima kasih kembali. Oke, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Fajrin. Fajrin atau Fajri? Ya, begitu sudah. Yang ada di Parigi. Kalau begitu kita ke lagu dulu ya, sampai subuh sarara. Yang ingin bergabung nanti setelah lagu-lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Kumilu, semoga bisa terhibur ya, baik itu yang sudah merequest lagu Kylie maupun yang cuma mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya tetap pasang gani.

0: Baik, sampai sebut Sarara, terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini kita berada di pukul 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih melanjutkan Rekus Dangdut Kaili di pagi hari ini. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Dangdut Kaili bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, terima kasih. Apa kabar Bung Kadri?
1: Alhamdulillah, BBK.
0: Apalagi tuh, BBK.
1: Iya, baik-baik.
0: Baik-baik.
1: Nah, kalau BBL, baik-baik Lili.
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Yuli Randa Dakuri Gorontalo.
0: Yuli
1: Randa Dakuri Parigi.
0: Yuli Randa
1: lain. Yuli Randa Dakuri Parigi. Kalau Lili Randa Dakuri Gorontalo.
0: Datukaili. Bagaimana? Iya.
1: Yuli Randa Dakuri Parigi.
0: Oh, Parigi.
1: Iya, Yuli Randa Dakuri Parigi. Kalau Mbak Lili kan Lili Randa Dakuri Gorontalo.
0: Bukan. Oke, dan Bung Kadri nanti saya putarkan.
1: Iya, oke, makasih Mbak Lili Lestari.
0: Oke, terima kasih.
1: Selalu bersama keluarga dan selamat bermalam minggu dengan Pai Tua barunya.
0: Oh, iya, malam minggu sebentar ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kadri. Aduh, bisa-bisanya Bung Kadri mengingatkan diriku tentang malam minggu ya. Ini malam. Oke, dan terima kasih. Saya selalu ya Bung Kadri bersama keluarga yang ada di Bangga. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari nasi kuning ini.
0: Oh, dari apa?
2: Dari nasi kuning.
0: Dari nasi kuning.
2: Iya. Pakai terasi.
0: Pakai terasi? Oh, kalau Bapak pakai pakai nasi kuning, pakai terasi.
2: Iya.
0: Enak kayak
2: daripada pakai pisang.
0: Daripada pakai pisang.
2: Baik-baik pakai terasi.
0: Aduh, bapak, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi bapak mau dengar lagunya siapa ini dan bapak?
2: Lagunya Heri Rahman.
0: Heri Rahman, apa itu judulnya?
2: Pailu.
0: Pailu?
2: Iya, artinya itu yatim.
0: Yatim.
2: Ya, Pailu.
0: Iya, saya pun seperti itu. Oke, dan Bapak nanti saya putarkan, ditunggu lagunya ya Bapak. Iya, terima kasih juga Bapakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Udin yang ada di Sibalaya. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini passwordnya apa Mbak Lili?
0: Request Dangdut Kaili.
3: Oh, Request Dangdut Kaili.
0: Nah, ini Bunda Asmarani ya.
3: Iya, lagunya Poiri Tangabongi.
0: Poiri Tangabongi.
3: Iya.
0: Poiri
3: Tangabongi. Angin Tengah Malam.
0: Oh, Angin Tengah Malam.
3: Iya.
0: Masih siang-siang ini.
3: Iya. Kan sama malam minggu Mbak Lili.
0: Oh, begitu. Jadi
3: Lemo.
0: Jadi malam minggunya kemana ini nanti?
3: Ke Batu Lemo.
0: Oke.
3: Duduk santai.
0: Oh iya, nanti ditunggu ya, saya di sana juga akan bermalam minggu bersama. Oke, terima kasih Bunda Asmarani. Iya.
3: Sehat selalu ya bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga ya Bunda Asmarani yang ada di Tulo. Lanjut lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request dangdut Kaili.
0: Iya, bersama siapa ini?
4: Bunda Ati di Pandere.
0: Bunda Ati di Pandere. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ini kayaknya, ini kayaknya suaranya tidak anu ya. Kayak mirip-mirip seseorang begitu. Siapa coba ya?
4: Siapa yang mirip dengan saya? Ya, ada.
0: Aduh, kayaknya ada deh. Bunda Ati di Pandere mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Lamoro Sango.
0: Ya? Lagunya
4: Lamoro
0: siapa?
4: Lamoro Sango Anton Pasca.
0: Anton
4: Pasca.
0: Pasca?
4: Iya.
0: Judulnya apa itu?
4: Lamoro Sango.
0: Lamoro Sango.

0: Iya.
1: Morot, Tanda.
0: Kayaknya tidak ada deh,
1: Kalau
0: Bunda.
1: kalau tidak ada ganti Jos, Siska Mananta, Leni Sangka-Sangka.
0: Siska Mananta.
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Leni Sangka-Sangka.
0: Leni Sangka-Sangka. Leni Sangka-Sangka. Oke, ada.
1: Oke.
0: Ah, ada
1: Terima
0: lagunya.
1: kasih.
0: Oke, saya senang kalau ada lagunya. Oke, terima kasih Bunda Ati yang ada di Pandere ya. Kalau tidak salah ini suaranya mirip-mirip Anizar ya. Mungkin ini kakak adik dengan Anizar atau bundanya ya. Pokoknya seperti itu, sehat selalu ya bersama Anizar yang ada di Pandere. Lanjut lagi kita ke penelpon terakhir saya di request Dangdut Kylie. Halo.
2: Request Dangdut Kylie.
0: Iya, betul sekali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Gafri dari Lero Tatari.
0: Dengan Pak Jafri atau Gafri?
2: Gafri Lero Tatari.
0: Gafri.
2: Yeah.
0: Mereka salah menyimpan.
2: Tidak
0: cocok. Maafkan mereka ya.
2: Iyalah, harus saling memaafkan ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi Bapak, apa kabar ini Dan, Bapak?
2: Alhamdulillah, lagi panas matahari.
0: Panas sekali ya di luar sana.
2: Iya.
0: Aduh, tapi kita
2: cuma
0: tetap
2: rono,
0: harus
2: rono,
0: syukuri.
2: Rono tabahnya tidak panas.
0: Bagaimana?
2: Kalau rono dangenya tidak panas.
0: Apa itu?
2: Rono.
0: Oh,
2: rono tapa.
0: Rono tapa. Aduh, enak itu.
2: Iyalah.
0: Cuma dibilang tapi, aduh, bagaimana sudah?
2: Itulah, apalagi malam minggu ini malam, wadadah.
0: Kenapa malam minggu?
2: Aduh.
0: Enak
2: makan dengan
0: makan.
2: Rono ya. Lagi
0: sambil
2: ada pasangan.
0: Sambil menikmati tuh bulan purnama dan cocok memang nih, apalagi di pantai begitu. Pulang-pulangnya memang mimisan. Oke lah Bapak mau dengar lagunya siapa ini? Tidak boleh terlalu serius sekali tuh Bapak ya.
2: Capek tuh. Enggak laku.
0: Capek deh. Apa?
2: Donggalaku. Siapa yang bawa itu?
0: Donggalaku. Isna kah? Oh iya,
2: Isna.
0: Isna Asar. Jadi Bapak kalau jadi kalau Bapak nanti bermalam minggu jangan lupa bawa GPU ya supaya tidak kedinginan
2: ya.
0: Nanti.
2: Betul sekali.
0: Iya. Jangan sampai kayak orang yang di sana dan aduh pulang-pulang sudah baingus.
2: Baingus.
0: Itu sudah pokoknya ingus atas.
2: Dua kali baingus.
0: Iya. Itu sudah. Banyak sekali DP ingusnya. Jadi Bapak
2: oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sararah. Karena waktu sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Om Yu semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dalam acara request lagu Dangdut Kylie. Dan yang belum sempat saya terima teleponnya, saya mohon maaf karena waktu tidak ber. Mungkin lagi. Oke. Terima kasih. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Ratu Balis yang akan menemani sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
6: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
5: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
6: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
5: Hah?
7: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
6: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
5: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sampai mari apa ni undek kita segi yang bajagai membuat piara isi mabum tani ade ibena cara na bade songo masalah lo kepake tempah serta motor batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi mounde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi
1: ane komi topoija ya anamoija
0: kagung una tu mau bersiap ke bahasa tahun bagi sebingkar deh manggale lo bahasa tahun dinjan itu tuh ketua una ne maya menjadi tu kehili buah moga tevai kule kemai kita gajian persenggaran ini bahasa tu kehili bahasa untuk tua ta anu numpak ketua kita sampai nanti nak bete bi buah mule

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempuan Terhadap Halus Suara Budaya Tamasanggani. Kalau tadi Anda sudah ditemani oleh rekan saya Lili Lestari, kali ini saya Ratu Balkis akan menemani Anda tentunya di siang hari ini. Apa kabar untuk Anda semua? Saya berharap dalam keadaan yang baik selalu. Sabtu siang menjadi waktu yang pas ya untuk sejenak mengendurkan aktivitas setelah melewati rutinitas sepanjang pekan ya. Ada yang sedang berkumpul bersama keluarga menikmati makan siang, menyelesaikan pekerjaan, berbelanja, atau mungkin sedang dalam perjalanan. Apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa untuk memberikan waktu bagi diri sendiri. Istirahat bukan berarti berhenti beraktivitas, tetapi bagian penting untuk mengembalikan energi agar kita bisa kembali menjalani hari dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa Sarara, yang pasti saya akan hadir untuk Anda semua dengan beragam informasi hiburan, musik pilihan, serta cerita-cerita menarik yang akan menemani waktu santai Anda. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Terhadap Halus Suara Budaya Tamasanggani.

Kareba Pamuladang, jajaran kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti prosesi pelantikan 1.300an pejabat secara daring dari Palu. Pelantikan massal pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kementerian ATR BPN tersebut dipusatkan di Aula Prona, Kementerian ATR BPN Jakarta. Keikutsertaan jajaran Kanwil BPN Sulteng secara virtual ini merupakan bagian dari agenda penataan organisasi dan penguatan sumber daya manusia, khususnya di Sulawesi Tengah. Sebanyak 43 pegawai resmi mengemban amanah baru dalam momentum pelantikan tersebut. Jumlah penerima jabatan baru tersebut mencakup 18 pejabat manajerial dan 25 pejabat non-manajerial di lingkungan BPN Sulawesi Tengah. Kareba Kaupuna, sampai sebesar Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido mendatangi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar pada hari Jumat, di mana kedatangan Reni Lamajido untuk memastikan seluruh biaya pengobatan seorang siswi kelas 3 SMK asal Desa Korompeli, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Langkah tanggap ini diambil untuk menyelesaikan hambatan biaya medis pengobatan korban senapan angin tersebut yang sempat menembus angka sekitar 42 juta. Kedatangan Reni Lamajido di ruang perawatan disambut haru oleh pihak keluarga yang sebelumnya terombang-ambing dalam kecemasan. Sampai sebesar-besar, Bishop Karibasa Tinti, Sapu Sangu, Yakuratu Wakis.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

Pukul 11.16 menit waktu Indonesia Tengah, sebesar-besar Rarang. Kita melanjutkan untuk kata untuk dia di siang hari ini. Sebesar-besar Rarang, makanan khas Papua Barat yang paling ikonik dan wajib dicoba saat Anda berkunjung adalah papeda yang disantap bersama ikan kuah kuning serta kuliner legendaris ikan bakar Manokwari. Kulinernya ini di wilayah yang sangat dipengaruhi oleh hasil laut yang segar dan sagu sebagai pohon pokok tradisional. Sampai semua sarara, papeda atau bubur sagu berstektur kenyal dan lengket yang menjadi makanan pokok tradisional. Hidangan ini wajib disantap bersama ikan kuah kuning yang berbumbu kunyit segar menciptakan perpaduan rasa gurih dan asam yang memanjakan lidah. Nah, sahabat-sahabat sarara, Anda juga harus mencoba ikan bakar Manokwari, di mana olahan ikan tongkol atau mubara segar yang dibakar khas kota Manokwari. Keunikannya terletak pada siraman sambal mentah ulek kasar yang sangat pedas dan beraroma segar. Nah, selanjutnya ada namanya udang selingko. Udang air tawar unik dengan capit besar menyerupai kepiting. Dagingnya sangat padat, manis, dan biasa disajikan dengan saus asam manis atau bubuk saus Ternate. Nah, untuk lauk dan cemilan tradisional ada namanya aunu senebre. Ini makanan tradisional berstektur agak kering yang terbuat dari campuran ikan teri nasi, irisan daun talas, dan parutan kelapa yang dikukus bersama sagu sangrai. Nah, kalau untuk kuenya juga ada namanya sagu lempeng. Ini kue sagu bakar berstektur keras yang biasa dijadikan

Dan camilan penjelajah ya, sangat nikmat jika dicelup ke dalam kopi panas atau teh manis yang hangat di sore hari. Ada sate ulat sagu, ini kuliner ekstrim yang kaya protein yang diambil dari batang pohon sagu tua. Rasanya cenderung gurih kenyal dan terasa creamy seperti mentega saat digigit. Sampai jumpa Sarah, untuk berburu kuliner autentik ya, Anda disarankan mengunjungi rumah makan Papua lokal di area Sorong atau Manokwari yang menyajikan ikan tangkapan segar harian. Anda juga bisa menjelajah lokasi tradisional di pasar Sanggeng Manokwari. Nah, jika Anda ingin merencanakan perjalanan kuliner di kota-kota di Papua Barat, Anda dapat memeriksa akomodasi terdekat dari tiket penerbangan melalui Traveloka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Edede, Mama. Bagaimana deh?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi nyai mundu pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita, rapa korosu soto sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.

97,5 FM Prombat dari Palu, suara budaya tanpa sangkeni. Sampai selesai arah, kita masih melanjutkan lagi untuk ketahuan tadi akhirnya. Nah, sampai selesai arah, kalau bicara makanan khas Papua Barat, ini memang karakternya sangat dominan ya. Ada rasa segar, asam, gurih, alami tanpa banyak proses kimiawi tentunya, dan karbohidrat kompleks yang mengenyangkan. Bahan unik seperti sagu, ikan segar, mubara, tongkol, buah merah, ulat sagu, rempah kuning. Dan waktu terbaik menikmatinya adalah paling nikmat disantap sebagai makanan siang saat matahari sedang terik di pesisir atau saat cuma jamuan makan adat. Sampai sebesar-besar, membayangkan Papua Barat bukan sekedar tentang gugusan Pulau Raja Ampat yang magis atau birunya Laut Manokwari. Lebih jauh dari itu, tanah cendrawasih ini menyimpan rahasia gastronomi yang murni, jujur, dan sangat terikat dengan napas alam. Begitu Anda menginjakan kaki di tanah ini, aroma laut yang asin bercampur dengan aroma kayu bakar dari dapur-dapur tradisional akan menyambut indera penciuman Anda, menjanjikan sebuah petualangan rasa yang tidak akan ditemukan di belahan bumi lainnya. Selain geografis, Papua Barat didominasi oleh wilayah pesisir yang kaya akan hasil laut dan dataran rendah yang melimpah dengan pohon sagu. Kondisi alam inilah yang mendikte meja makan penduduknya. Jika di Jawa kita mengenal nasi sebagai raja, maka di sini sagu adalah jiwa. Teksturnya yang kenyal, warnanya yang bening, seperti kristal sangat matang, dan sifatnya yang menginginkan perut menjadi fondasi utama kuliner lokal. Sejarah kuliner di sini adalah sejarah tentang ketahanan dan kearifan lokal. Masyarakat adat telah berabad-abad mengelola apa yang diberikan oleh hutan dan laut tanpa merusaknya. Penggunaan rempah-rempah seperti kunyit, jahe, serai memberikan warna kuning yang cerah, sebuah simbol keceriaan dan keramahan pada masakan mereka. Saat hidangan bukan sekedar mengganjal perut, melainkan identitas yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan alam semesta. Inilah warisan gastronomi yang membuat Papua Barat menjadi destinasi wisata bagi para pemburu rasa. Sampai sebesar arah papeda bukan sekedar makanan pokok. Ia adalah simbol pemersatu dalam tradisi masyarakat Papua. Proses menyiram sagu hingga menjadi bubur kental seringkali melibatkan kebersamaan keluarga, namun papeda sendiri sudah melekat erat pada pengganti nasi yang sakral. Dibuat dari pasti sagu murni yang diperas dari batang pohon sagu pilihan, rahasianya terletak pada suhu air yang digunakan untuk menyiram. Jika tidak tepat, papeda tidak akan menjadi atau gagal mencapai tekstur transparan yang sempurna. Secara mandiri, papeda memiliki rasa tawar yang bersih, namun keajaiban terjadi saat ia bertemu dengan kuah ikan. Ia disajikan dengan gata-gata atau sepasang sumpit kayu untuk digulung dan dipindahkan ke piring, di mana sensasi kenyal dan lembut yang meluncur ke tenggorokan memberikan pengalaman makan yang unik. Sampai sebesar arah, jika papeda adalah raga, maka ikan kuah kuning adalah jiwanya. Hidangan ini mencerminkan kekayaan bahan bahari Papua Barat ya. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan mubara atau ikan tongkol yang segar dan baru saja ditangkap dari laut. Kunci kelezatannya ada pada penggunaan kunyit, serai, jahe, dan daun kemangi. Tidak lupa perasan jeruk nipis yang melimpah untuk menghilangkan aroma amis ikan sekaligus memberikan kesegaran yang memicu selera. Ledakan rasa gurih dari kaldu ikan, pedas tipis dari cabai rawit utuh, dan aroma wangi kemangi menciptakan simfoni rasa yang segar. Daging ikan lembut namun tetap kokoh, menyerap seluruh bumbu rempah hingga ke tulang. Nama yang esentrik ini berasal dari fisik udang yang memiliki capit besar menyerupai kepiting, di mana masyarakat lokal berseloroh bahwa udang ini adalah hasil perselingkuhan antara udang dan kepiting. Makanan ini sangat populer di wilayah Wamena dan menyebar ke seluruh Papua dan penjuru Papua Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TSB, Tas Siaga Bencana.
2: Tas Siaga Bencana.
1: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: saya Tinti Sapu Randua, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sabzau Sarara, Pangdam 23 Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan keberhasilan pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-129 tidak hanya diukur dari jumlah pembangunan fisik yang berhasil diselesaikan. Menurutnya keberhasilan TMMD harus dilihat dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Hal tersebut saat disampaikan saat membacakan amanat kasat pada upacara penutupan TMMD ke-129 yang dilaksanakan di wilayah Kodim 1311 Porowali di Desa Umbele, Kecamatan Bungku Selatan pada hari Jumat. Selama pelaksanaan TMMD, berbagai sasaran fisik telah dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Kareba Kaupuna, Bupati Poso, Verna GM Ingkiriwang mengukuhkan 56 anggota pasukan Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Poso tahun 2026 dalam sejumlah upacara pengukuhan yang berlangsung pada hari Jumat malam 14 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 56 putra putri terpilih Kabupaten Poso tersebut akan mengemban tugas mulia mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan kemerdekaan tingkat Kabupaten Poso. Acara pengukuhan turut dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Poso, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, pimpinan instansi vertikal, Dayonif 714 SM, dan Zipur 15 SLM, para pimpinan OPD Kabupaten Poso, para perwira, dan prajurit TNI Polri, para orang tua wali anggota Paskibraka, serta para pelatih dan pembina Paskibraka Kabupaten Poso. Sabesa-besara Rabe Cemokare Basalea, Tinti Sapura 2, Yakuratu Balkis.

Sampai sama Sarara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12.09 menit waktu Indonesia Tengah.

Luwes bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa Terare Malu Suara Budaya Tapasanggani sampai subuh sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di siang hari ini. Saat ini kita ada di pukul 12.29 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai subuh sarara, kalau kita bicara soal masih makanan dari Papua Barat, ini ada satu nama makanan ya, disebut dengan udang selingkuh. Sama-sama sarara, ini merupakan legenda dari Lembah Baliem. Nama yang eksentrik ini berasal dari fisik udang tersebut yang memiliki capit besar menyerupai kepiting, di mana masyarakat lokal berseloroh bahwa udang ini adalah hasil perselingkuhan antara udang kepiting, di mana makanan ini sangat populer di wilayah Wamena dan menyebar ke seluruh penjuru Papua Barat. Udang ini hidup di air tawar. Teknik memasaknya paling autentik adalah dengan cara dibakar atau ditumis dengan bumbu minimalis agar rasa manis alami dari daging udang tidak tertutup. Daging yang jauh lebih padat dan manis dibanding udang laut biasa, teksturnya mirip dengan lobster, namun juga aroma tanah yang khas dan segar. Selanjutnya ada namanya sate ulat sagu. Ini adalah superfood dari hutan ya. Nah, bagi masyarakat luar ini mungkin tampak ekstrim, namun bagi warga Papua Barat, ulat sagu atau kol adalah sumber protein tinggi yang sangat berharga. Ulat ini diambil dari batang pohon sagu yang sudah membusuk. Nah, rahasia bahan bakunya ulat sagu segar yang kaya akan lemak sehat biasanya dimasak dengan cara dipanggang atau sate, atau bahkan dimakan mentah untuk tujuan pengobatan tradisional. Saat digigit, Anda akan merasakan sensasi meledak di mulut, rasanya sangat gurih, mirip dengan rasa telur atau mentega, creamy dengan aroma smoky jika dibakar. Selanjutnya ada ikan bakar pada kuari. Ini sentuhan rempah kasar ya. Dimana perbedaan dengan ikan bakar di daerah lain, ikan bakar pada kuari memiliki karakteristik pada sambal mentahnya yang unik. Hidangan ini adalah representasi dari kota Manokwari yang legendaris. Menggunakan ikan tongkol yang dibumbui dengan rempah sederhana, namun yang menjadi bintang adalah sambal ulek kasar yang terdiri dari cabai rawit, bawang merah, dan sedikit terasi tanpa dimasak. Rasa pedas sangat tajam dan menggigit, memberikan kontras sempurna dengan rasa manis gurih dari daging ikan yang dibakar dengan arang kayu. Selanjutnya Aunus Senebre, ini gurihnya olahan teri dan sagu ya. Hidangan ini adalah cemilan atau lauk yang memperlihatkan kreativitas pengolah hasil laut kecil seperti ikan teri, biasanya disajikan dalam acara-acara kumpul keluarga. Campuran ikan teri, nasi, sagu yang sudah digoreng sangrai, diparut kelapanya, bahan-bahan ini kemudian dikukus hingga matang. Nah, untuk teksturnya agak kering namun lembut di dalamnya, dan perpaduan rasa angin asin ya, rasa asin maksud saya, dari teri dan gurihnya, gurih berminyak dari parut kelapa sangat cocok dinikmati dengan talas rebus. Sampai subuh sarara, di Papua Barat makanan bukan sekedar aktivitas biologis, melainkan ritual sosial. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah bakar batu. Meski lebih identik dengan pegunungan, pengaruhnya terasa di seluruh wilayah, di mana tradisi ini melibatkan pembakaran batu hingga panas membara, lalu ditumbuk dengan daun pisang, daging, umbi-umbian, dan sayuran untuk dimasak dalam oven alam. Selain itu, terdapat budaya makan bersama dalam satu wadah besar yang melambangkan kesetaraan. Tidak ada strata sosial saat tangan-tangan mulai menggolong papeda dalam satu mangkuk kayu yang sama. Sebagian besar makanan ini awalnya merupakan hidangan upacara adat seperti pernikahan atau penyambutan tamu kehormatan. Namun, kini telah bertransformasi menjadi kuliner harian yang bisa dinikmati siapa saja, karena warisan gastronomi ini terus dijaga melalui resep turun-temurun yang diajarkan secara lisan dari ibu ke anak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos kobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Sampai-sampai sekarang pukul 12.53 menit waktu Indonesia Tengah, di mana saya harus mencukupkan sampai di sini pertemuan kita di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih tetap setia menemani kami tentunya. Sampai-sampai sekarang, dan nanti setelah saya akan ada rekan saya Arnov Yanti yang akan menemani Anda tentunya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Tabe.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mas, sekali-sekali kok rawat juga Mama. Mas sering saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, saya bisa ke anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Engkumio!
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju surga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

Tengah Anwar Hafid mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Di hadapan puluhan putra-putri terbaik daerah dan para orang tua yang hadir penuh haru, Gubernur mengingatkan bahwa puncak perjuangan mereka akan disaksikan oleh jutaan pasang mata rakyat Sulawesi Tengah pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Pengukuhan ini bukan sekedar prosesi formalitas menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bagi Pemprov Sulawesi Tengah, momen ini adalah penyerahan kehormatan bagi para pelajar terpilih yang telah melewati penggemblengan ketat sekaligus ujian awal pembentukan karakter calon pemimpin masa depan menuju Indonesia Emas 2045.

Literasi Kabupaten Sigi, Siti Haluya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Festival Literasi Kabupaten Sigi tahun 2026. Festival tersebut akan berlangsung pada 20 hingga 22 Agustus 2026 di Gedung Ampera, Desa Panau, Kecamatan Sigi, Biromaru, Sulawesi Tengah dengan mengusung tema Dari Arsip Kita Belajar, Dari Literasi Kita Berkarya. Siti Haluya mengatakan budaya membaca menjadi salah satu langkah awal dalam membangun generasi cerdas, berkarakter, kreatif sekaligus memiliki kecintaan terhadap daerah. Menurutnya, kebiasaan membaca ditanamkan sejak dari lingkungan keluarga dapat menjadi bekal bagi anak-anak untuk terus belajar, berkembang, dan menghasilkan karya. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua, guru, anak-anak, dan generasi muda untuk mengambil bagian dalam Festival Literasi Kabupaten Sigi 2026. Sampai sebesar Raves yang mengkareba salia tinti saputa talu, yaku Aarno Fiantin, OPV kami panjili di kareba salia tinti sapu ampa.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Langsung ambil ya, kita main sekali anu bujur ya.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

kesempatan menarik tentunya seputar kekayaan budaya Indonesia. Dan saya Arnoviatin akan menemani Komyu dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah ini sampai dengan pukul 18.30 nanti, sahabat budaya. Di hari Sabtu ini merupakan hari yang santai ya. Mungkin untuk Komyu ada yang sedang berkumpul bersama keluarga menikmati makan siang mungkin, karena ini sudah jamnya ya sahabat budaya. Jadi jangan lupa dan jangan tinggalkan makan siang. Apapun aktivitas Komyu hari ini, kami akan terus menemani sampai dengan sore hari nanti. Dan ada perjalanan siaran kali ini ada banyak cerita menarik sahabat budaya yang akan kami hadirkan. Salah satunya adalah cerita tentang kuliner tradisional Indonesia yang mungkin sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat, tetapi tetap memiliki kisah dan juga suatu khas yang harus kita tahu ya sahabat budaya. Dan kali ini kita akan lebih mengenal lagi dengan ketupat kandangan yang merupakan kuliner khas dari masyarakat Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dan juga sahabat budaya, kita kalau mendengar kata ketupat mungkin ya sebagian besar dari kita mungkin langsung mengingat suasana Hari Raya Idul Fitri. Ketupat biasanya hadir bersama opor, sambal goreng, rendang, atau berbagai hidangan khas daerah lainnya. Namun ternyata sahabat budaya, ketupat tidak hanya menjadi makanan khas lebaran ya. Di Kalimantan Selatan sendiri, khususnya di daerah Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat sebuah sajian bernama ketupat kandangan. Hidangan ini memiliki keunikan tersendiri sahabat budaya. Jika di sejumlah daerah ketupat lebih sering dikaitkan dengan momen tertentu, ketupat kandangan justru dikenal sebagai makanan yang dapat disantap sehari-hari, terutama sahabat budaya bagi menu sarapan atau makan siang. Dan ketupat kandangan ini berasal dari daerah Kandangan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Menurut informasi kandangan ini konon telah ada sejak abad ke-18 sahabat budaya. Dan juga keberadaan kuliner ini juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi alam masyarakat Banjar. Karena pada masa itu masyarakat memanfaatkan hasil tangkap ikan haruan atau ikan gabus yang melimpah di sungai-sungai sekitar. Dan selanjutnya sahabat budaya, ikan gabus kemudian diolah dengan cara diasap. Setelah melalui proses pengasapan, ikan dimasak bersama santan dan berbagai rempah, dan hasilnya adalah kuah yang kental dengan wangi kuning keemasan berpadu dengan cita rasa ikan gabus yang gurih tentunya sahabat budaya. Nah, disinilah keunikan ketupat kandangan mulai terasa sahabat budaya. Karena ketupat menjadi sumber karbohidrat, sementara ikan gabus asap menjadi lauk utama, dan keduanya kemudian disatukan dengan kuah santan berbumbu yang menghasilkan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang khas.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sahabat Budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang ketupat kandangan. Ya, tadi kita sudah mengenal ketupat kandangan yang merupakan hidangan khas masyarakat Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dan sekarang kita masuk lebih dalam untuk mengenal bahan-bahan yang membuat kuliner ini menjadi memiliki karakter tersendiri, Sahabat Budaya. Salah satu yang sangat penting adalah beras, Sahabat Budaya, tetapi bukan sembarang beras yang digunakan di sini. Jadi, Sahabat Budaya, ketupat kandangan menggunakan beras lokal istimewa yang dikenal dengan nama Siam Unus, Sahabat Budaya. Beras Siam Unus ini ditanam di lahan gambut atau rawa di Kalimantan Selatan, dan satu hal yang membuatnya berbeda, beras ini tidak memiliki tekstur pulen seperti beras pada umumnya yang dikenal di Jawa. Beras Siam Unus ini justru memiliki tekstur yang lebih perat dan butir-butir. Bagi masyarakat Banjar sendiri, karakter beras tersebut justru menjadi salah satu ciri khas ketupat yang lezat. Jadi, Sahabat Budaya, kalau kita berbicara mengenai ketupat kandangan, rasa dan teksturnya ini tidak hanya ditentukan oleh bagaimana ketupat dimasak. Jadi, ini juga ditentukan oleh jenis beras yang digunakan, juga menjadi bagian penting dari keseluruhan pengalaman menyantap makanan tersebut. Dan lebih menarik lagi, Sahabat Budaya, beras Siam Unus ini memiliki siklus panen yang tidak sebentar. Beras ini hanya dipanen satu kali dalam setahun, yang artinya ada kesabaran yang diperlukan untuk mendapatkan bahan pangan lokal tersebut. Dan juga, Sahabat Budaya, dari sinilah kita bisa melihat bahwa kuliner tradisional sesungguhnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat dan kondisi alam tempat mereka tinggal. Dan juga, Sahabat Budaya, selain beras Siam Unus, tentu saja ada satu bahan yang menjadi primadona dalam ketupat kandangan, yaitu ikan gabus atau ikan haruan. Di daerah Kandangan sendiri memiliki rawa, waduk, sungai, serta irigasi persawahan yang kaya akan ikan gabus, Sahabat Budaya. Dan kelimpahan sumber daya alam tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan pangan. Dan juga, Sahabat Budaya, ikan gabus biasanya diasap terlebih dahulu sebelum dimasak. Kemudian ikan tersebut disatukan dengan kuah santan dan juga rempah-rempah. Wow. Dan hasilnya adalah perpaduan rasa yang khas tentunya, Sahabat Budaya. Ada cerita panjang mengenai bagaimana masyarakat memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan mereka, karena ikan yang diperoleh dari sungai dan rawa, beras yang tumbuh dari lahan yang gambut, dan juga daun kelapa yang digunakan untuk membungkus ketupat, kemudian semuanya ini diramu dengan tradisi masyarakat setempat, dan sebuah hidangan akhirnya menjadi identitas dari masyarakat Kalimantan Selatan ini, Sahabat Budaya. Dan juga dari satu piring ketupat kandangan ini, kita sebenarnya sedang menikmati sebuah cerita tentang alam, tentang masyarakat, dan juga budaya Banjar.

kuliner khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner Kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan sampuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

pembangunan pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut pembangunan sumber daya manusia secara utuh. Amanah tersebut disampaikan Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar saat memimpin upacara penutupan TMMD ke-129 di Desa Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Dalam amanatnya, KSAD menyampaikan bahwa pembangunan SDM menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sehat memiliki pengetahuan dan keterampilan serta mempunyai kesadaran sosial dinilai menjadi modal utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan pembekalan dan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. Karibakau Puna TMMD ke-129 Morowali bangun akses jalan antar desa, buka keterisolasian wilayah kepulauan. Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke-129 tahun anggaran 2026 di wilayah Kodim 1311 Morowali menyasar sejumlah bangunan fisik diharapkan memberikan dampak langsung bagi aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sarana fisik telah disiapkan sesuai dengan perencanaan selama pelaksanaan TMMD ke-129. Salah satu sasaran utama yakni pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Umbele Lama dengan Desa Umbele Bugis, Desa Umbele Polewali hingga Desa Boelimau di Desa Kepulauan Morowali. Pembangunan akses tersebut diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar dan mempermudah mobilitas masyarakat. Sami Sumu Sarara, Vesia Mokareba Saleatinti, Sapu Ampa, Yaku Arno Piantin, Pope Kami Panjili, Rikareba Saleatinti, Sapu Alima.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Ampun Bu, ampun. Ani udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Sahabat budaya, hari ini weekend telah tiba ya, dan setelah beberapa hari menjalani rutinitas pekerjaan, sekolah, kuliah maupun berbagai kesibukan lainnya, kini saatnya kita memberikan sedikit ruang untuk diri kita tentunya, sahabat budaya. Di hari Sabtu ini biasanya itu memang hari-hari yang ditunggu ya, Sabtu, Minggu. Tetapi pernahkah sahabat budaya merasa kalau weekend ini berlalu begitu cepat? Baru bangun, langsung mengambil ponsel, membuka media sosial, membalas pesan, melihat berbagai informasi, dan tanpa terasa waktu sudah berjalan begitu saja. Padahal sahabat budaya, kalau weekend ini tidak harus diisi dengan banyak kegiatan agar terasa menyenangkan ya tentunya. Dan kita juga bisa memulainya dengan menikmati pagi secara perlahan, dan juga tidak terlalu perlu langsung terburu-buru untuk memikirkan pekerjaan atau aktivitas yang akan datang. Dan juga sahabat budaya, kalau misalnya di weekend kita habiskan untuk kegiatannya, misalnya rebahan di rumah, itu boleh sih. Bahkan tubuh dan pikiran itu memang butuh istirahat ya. Tetapi kalau sepanjang weekend hanya berada di tempat yang sama, suasana hati terkadang justru bisa terasa monoton, sahabat budaya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya juga kalau sesekali keluar rumah. Tapi tidak harus jauh juga kalau kita mau pergi keluar dan juga mengeluarkan banyak pria ya, kita bisa berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, menikmati suasana pagi atau sore, membeli makanan favorit, nongkrong bersama teman-teman, atau menyalurkan hobi ya sahabat budaya. Misal hobinya berolahraga, bisa jalan-jalan juga ke lapangan, atau misalnya hobinya masak, bisa cari-cari resep, terus bisa masak sesuatu yang bisa dimakan untuk weekend atau apapun. Ataupun kalau misalnya hobinya menyanyi, itu bisa karaoke atau bisa sembari dengan keluarga, dengan teman-teman mungkin, atau dengan sahabat begitu, sahabat budaya. Tapi sahabat budaya, saya juga punya informasi ini. Untuk kamu yang memiliki bakat bernyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu, sahabat budaya, saatnya kamu bisa ikut di Bintang Radio RRI 2026, yang dimana ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan juga siap menjadi bintang tentunya. Syaratnya mudah, sahabat budaya. Untuk yang mau mendaftar, tentunya harus merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, yang dibuktikan dengan fotokopi KTP atau identitas diri yang sah tentunya. Dan juga sahabat budaya, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuannya lebih lanjut, segera bisa hubungi di nomor panitia di 0856 5696 3804, atau di 0858 8578 9540. Dan Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jadi jangan tunggu nanti, sahabat budaya, bisa daftarkan sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Tinti Sapu Alima waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sigi Muhammad Rizal Injenai menerima tanda penghargaan Lencana Melati dari Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Penghargaan tersebut diterima Rizal pada pembukaan Jambore Nasional 12 tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta pada hari Kamis 13 Agustus malam. Lencana Melati merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi, pengabdian, serta peran dalam memajukan dan mengembangkan gerakan pramuka. Rizal juga menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya penghargaan tersebut bukan hanya menjadi bentuk apresiasi pribadi, tetapi juga menjadi motivasi bagi jajaran Kuarcap Sigi untuk terus meningkatkan pengabdian dalam membina generasi muda.

Sigi akan menggelar Festival Literasi Kabupaten Sigi tahun 2026 pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema dari Arsip Kita Belajar, dari Literasi Kita Berkarya, dan akan dipusatkan di Gedung Ampera Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injene mengatakan seluruh masyarakat untuk hadir, berpartisipasi, dan menyukseskan pelaksanaan Festival Literasi Kabupaten Sigi 2026. Dalam pesannya, Rizal menyampaikan bahwa literasi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan memiliki daya saing. Menurutnya, Festival Literasi Kabupaten Sigi 2026 menjadi momentum bagi masyarakat untuk belajar dari sejarah, memperkaya pengetahuan, sekaligus melahirkan berbagai karya yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan daerah. Sampai sebesarara Fesya Mokareba Saleyatin Ti Sapu A5, Yaku A. Arnoviantin, Popeve Kami Panjiliri Kareba Saleyatin Ti Sapu Aono.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Wih, aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
4: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
3: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
4: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
3: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
4: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
5: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggadi.

0: Busara. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dedi Dangdut.
1: Mengepe Dedi Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Surabaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sahabat budaya, dan kita sudah di program Mange Pedadi Dangdut, ya ku dangdut tersejati. Jadi untuk kami yang mau bergabung boleh sekali di 0811 456 03875 atau di 421 621. Kita juga live di TikTok ya sahabat budaya dengan akun TikTok kita di Pro 4 RRI Palu. Jadi untuk kami yang bergabung di TikTok bisa sekali untuk request-request lagunya lewat TikTok dengan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, dan juga mau request lagu apa. Oke, dan tanpa berlama lagi kita sambut dulu untuk yang mau bergabung bersama kita di sore hari ini. Halo, kenapa ini tidak keluar suaranya? Halo. Oke, ini sudah keluar. Mange Pedadi Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Fadil di Langleso.
0: Fadil di Langaleso. Ya. Oke, ya. Jadi mau request lagu apa ini?
1: Pelaminan Kelabu, Mansur S.

0: Iya, mencari itu kan.
1: Pelaminan pelaminan kelabu.
0: Iya.
1: Oke, nanti kita putarkan.
0: Iya.
1: Ada ini Mansur S, pelaminan iya. Kelabu. Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mansur S. Oke, ketemu, nanti kita putarkan. Untuk penelpon selanjutnya di belakang Fadil ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangnya peda dedangdut.
2: Ya, kurang sesedati Nelvi.
1: Iya, Bunda Hanin mau request lagu apa ini?
2: Request lagunya. Apa ya, Anwi Cici Tresnawati.
1: Apa itu judulnya, Bunda?
2: Secangkir Madu Merah.
1: Oke, Secangkir Madu Merah. Nanti kita putarkan.
2: Iya. Terima kasih, Devi.
1: Sama-sama, Bunda. Selamat sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bunda Hanin. Salam untuk keluarga. Secangkir Madu Merah dari Itni Trisnawati. Oke, ketemu. Nanti kita putarkan khusus untuk Bunda Hanin tentunya. Kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdut.
3: Ya, aku yang tersejati, Le.
1: Iya, masih semangat ini Bunda Trimedia sore-sore ya.
3: Iya, oke.
1: Jadi mau dikit lagu apa ini, Bunda?
3: Keangkuhan.
1: Keangkuhan, oke, nanti kita putarkan.
3: Ya, oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keangkuhan dari Mansur S. Nanti kita putarkan tentunya untuk Bunda. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Sebelum kita ke lagu, masih membuka layanan teleponnya tentunya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda dedangdut.
4: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Israel di Bale.
1: Bapak Israel di Bale. Oke, iya. Jadi mau request lagu apa ini?
4: Gembala Cinta dari Astral.
1: Gembala Cinta. Oke, nanti kita putarkan.
4: Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asraf Gembala Cinta ketemu. Nanti kita putarkan. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu. Nanti untuk kami mau bergabung masih boleh sekali di segmen selanjutnya. Saya masih menunggu atensinya tentunya. Nanti di segmen berikutnya kita putarkan dulu untuk lagu pertama tadi. Ada requestan dari Fadil dengan judul Pelaminan Kelabu.

0: Sahabat Budaya, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas yang mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah salat asar. Dan Sahabat Budaya, atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Arif dan berangkat juga kamu?
3: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan dang.
4: Dayat, poso titip absen sama Rama toh?
3: Terus, kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
4: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
3: Baru, klupsinya kita, siapa yang buat?
4: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan, tenang.
3: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
4: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
3: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
6: Sampai subuh Sarah, request dari Dedi Dangdut di sini.
7: Mengepe Dedi Dangdut.
6: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kariba pemulana sebanyak 35 siswa terpilih dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Donggala tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di ruang Kasiromo, kantor Bupati Donggala Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Sulawesi Tengah pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Hadir Ketua DPRD Donggala, Moh Yasin Lataka, Kepala BNN Kabupaten Donggala, staf ahli, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Donggala dan unsur Forkopimda. Para orang tua anggota Paskibra juga turut hadir menyaksikan prosesi pengukuhan tersebut. Mereka terdiri dari 16 putra dan 19 putri yang akan bertugas mengibarkan bendera pusaka pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Donggala.

kegiatannya mengundang banyak orang tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Himbauan ini berlaku bagi warga di wilayah hukum Polsek Taweli dan Palu Utara hendak melaksanakan pesta pernikahan secara syukuran, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI maupun kegiatan lain berpotensi menimbulkan kerumunan. Kapolsek Taweli Ibtu Afif meminta setiap rencana kegiatan disampaikan kepada Babim Kamtibnas di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diperlukan agar kepolisian dapat melakukan pemetaan serta antisipasi terhadap kemungkinan munculnya gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung. Selain melaporkan kegiatan, masyarakat juga diminta memenuhi persyaratan administrasi dan mengurus surat izin keramaian sesuai prosedur yang berlaku. Sami sebut sarara fesya mokareba saleatin ti sapu auno, yaku aarno fiantin, popefe kami panjili rikareba saleatin ti sapu papitu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Seperti serius betul kau mihi Leroy.
4: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
3: Pusing kenapa lagi?
4: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
3: Bahasa?
4: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
3: Kepunahan?
4: Iya.
3: Maksudnya?
4: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
3: Betul itu juga, betul itu.
5: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
6: Di mana kamu ini?
4: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
6: Sekolah?
4: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
9: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
10: Suara budaya tanpa sanggani.
11: Sampai subuh Sarah.
12: Request dari dangdut

0: Bang Epe Dadi Dangdut.
1: Bang Epe Dadi Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: FM Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Kita lanjutkan lagi sahabat budaya kebersamaan kita di Mang Epe Dadi Dangdut. Ya, aku dangduter sejati. Untuk kaum yang mau bergabung, saya masih menunggu atensinya di 0811456038 75 atau di 4216216. Kita juga live di TikTok sahabat budaya, dan ini sudah ada juga nih yang masuk di TikTok. Ada siapakah, kita baca dulu. Ada, oh, Bung Darius ini, selamat sore merdeka. Oke. Ada juga ini Kak Mariani Sahim mau request lagunya, apa ini, lagu Sebuah Nama dari Intan Ali. Oke, nanti kita putarkan. Bung Darius ini tidak mau request lagu. Oh, ada ini request lagunya Kabut Biru dari Elvi Sukaisi. Selamat bertugas, terima kasih banyak dok. Sama-sama Bung Darius, terima kasih sudah bergabung di TikTok kami. Nanti kita putarkan satu persatu ini, punya Bung Darius dan juga punya Kak Mariani ya. Oke, ditunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 RRI Palu tentunya. Oke, kita ke penelpon. Kita sapa dulu, halo. Halo. Halo. Ini tidak masuk atau bagaimana? Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dadi Dangdut.
3: Ya, kenal Mbak Sejati, Le.
2: Iya, dengan Bunda Anizar ini di Pandere.
3: Iya,
2: oke, Bunda mau request lagu apa?
3: Lagunya Iza Halia.
2: Apa itu judulnya?
3: Judulnya Bagi Rambut Yang Kering.
2: Apa itu?
3: Bagi Rambut Yang Kering.
2: Bagai?
3: Ranting yang kering.
2: Oke, Iis Dahlia. Nanti kita putarkan. Ada dong.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih. Oke, bagai ranting yang kering. Terima kasih Bunda Anisa di Pandere ini ya, sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Oke, saya masih menunggu atensinya untuk kami mau bergabung di 0811456038 75 atau di 4216621. Sudah ada yang bergabung lagi, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dadi Dangdut.
4: Ya, aku dangdut sejati, Le.
2: Iya, Bapak Udin request lagu apa ini?
4: Ida Layla.
2: Ida Layla judulnya?
4: Kau bukan jodohku.
2: Oke, kau bukan jodohku. Sama-sama.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida Layla, kau bukan jodohku. Oke, ketemu spesial ini nanti untuk Bapak Udin di Sibalaya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Sehat selalu dan salam untuk keluarga. Oke, kita sapa lagi untuk yang mau bergabung. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dadi Dangdut.
5: Sudah dicat sejati, Le.
2: Iya, Bunda, bagaimana kabarnya, Bunda?
5: Saya
2: alhamdulillah sehat ya. Salam untuk keluarga di alhamdulillah saya, Bunda. Bunda Sarina mau request lagu apa ini?
5: Rita S.
2: Request lagu apa?
5: Rita S.
2: Rita Sugiarto. Oh, oke. Okay. Apa itu judulnya, Bunda?
5: Kasih dan Sayang.
2: Kasih dan Sayang. Oke, okay, nanti kita putarkan.
5: Terima kasih, Novi.
2: Sama-sama, Bunda.
5: Salam untuk Budine ya.
2: Siap, Bunda.
5: Ini putune.
2: Siap. Proses terus ini, Bunda.

0: podcast lagu apa?
1: Lagunya Amri Palu.
0: Amri Palu? Apa itu judulnya?
1: Gelas Retak.
0: Gelas Retak. Oke, nanti kita putarkan.
1: Oke, makasih Mbak Novi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu ini spesial pokoknya untuk Pak Jirina ya. Lagunya dari Amri Palu, Gelas Retak. Ditunggu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 Amri Palu. Kita ke penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi Peda Dedangdut.
2: Iya, aku dangdut terkejati nih.
0: Iya, aduh, kayaknya sudah lama sekali saya tidak mendengar suara Bapak ini ya. Bapak Muhammad Syah, bagaimana kabarnya ini, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Jadi mau request lagu apa ini?
2: Lagu Mansur S.
0: Mansur S, apa itu judulnya?
2: Di balik tirai tradisi.
0: Di balik tirai. Oke, nanti kita putarkan di balik tirai tradisi ketemu ini.
2: Oke, makasih banyak Mbak Novi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mama Syasya selalu. Salam untuk keluarga di Biro Maru. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Baik sahabat beri, kita ke lagu dulu. Untuk kami mau bergabung, nanti kita masih tunggu atensinya ya, di request di Mange Peda Dedangdut tentunya. Masih sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita buka sesi selanjutnya. Apabila masih ada waktu, tetap kita buka. Oke, kita ke lagu dulu. Tadi ada requestan ya dari Bunda Anizar ini di Pandere dengan judul Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

sahabat budaya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 56 menit. Ini merupakan lagu terakhir kita di Mange Peda di Dangdut edisi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, dengan judul dari Di Balik Tirai Tradisi, Mansyur S. Terima kasih untuk Komio sudah bergabung bersama saya di sore hari ini, dan kita akan bertemu lagi di Mange Peda di Dangdut edisi selanjutnya tentunya, karena kita setiap hari di Mange Peda di Dangdut hari Senin sampai dengan Minggu tidak ada liburnya, di jam yang sama pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melontarkan candaan kepada Bupati Morowali Ihsan Baharudin Abdul Rauf setelah dirinya terjatuh dari sepeda motor saat melakukan peninjauan bersama Pangdam 23 Palakawira di lokasi pembongkaran jalan dalam program TMMD ke-129 di Desa Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali. Anwar Hafid bersama Ketua TPPKK Sulteng Sri Nirwanti Bahaswan sebelumnya berboncengan menggunakan sepeda motor untuk meninjau salah satu sasaran pembangunan TMMD. Saat melintasi jalan terjal dan berdebu, keduanya sempat terjatuh dari sepeda motor. Beruntung insiden tersebut tidak menyebabkan keduanya mengalami luka. Alih-alih mempermasalahkan kejadian tersebut, Anwar Hafid justru menjadikannya sebagai bahan candaan sekaligus menyampaikan pesan kepada Bupati Morowali.

Karibakau punah kisah seorang guru muda di pelosok Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menarik perhatian setelah berinisiatif menyediakan makanan bagi para siswanya setelah viral melalui media sosial. Guru tersebut adalah Rizka Andriani, guru PPG Prajabatan yang mengajar di SD kecil Ogolau, Dusun 4 terpencil Ogolau, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo. Rizka mengajar di sekolah yang berada di kawasan perbukitan dan berjarak sekitar 200 km dari kantor Bupati Parigi Motong. Sekolah tersebut hingga kini belum mendapatkan program makan bergizi gratis dan kondisi itu membuat Rizka tergerak untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan para siswa. Inisiatif tersebut bermula dari konten yang dibagikan Rizka melalui media sosial mengenai kondisi sekolah tempatnya mengajar. Awalnya ia tidak berniat membuat kondisi sekolahnya viral. Rizka hanya mendokumentasikan aktivitas untuk dibagikan kepada orang tuanya di rumah karena keterbatasan jaringan komunikasi di lokasi sekolah. Sampai sebut saudara Fesya Mukareba Saliatin Tisapu Papitu Yaku A. Arnoviantin Popefe kami panjili di Kareba Saliatin Tisapu Sasiu.

0: Kami hampir pukul tepuinde, emak aku emang tesan bahasa kita tepuinde. Nah, kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuinde supaya
1: tetap kita memakai bahasa ini memate.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan pur.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana? Panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu, apakah bukan urusanku?
1: Susah memang bicara sama orang sudah sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena betul tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi.
5: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya dan diawali dengan musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
6: Padamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan. Para sahabat bertanya, apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu? Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat kemudian. Cinta dunia dan takut mati. Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka.

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

0: Tinti 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana sampai sufu sarara, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Upaya ini diwujudkan melalui pendaftaran kembali indikasi geografis cengkeh Toli-Toli dan rencana pembentukan sentra KI. Koordinasi dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah. Agenda ini berlangsung di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli serta kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Toli-Toli pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Kariba Kaufuna. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan kerja dari provinsi tetangga yakni Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Barat Sulbar. Agenda tersebut berlangsung di kantor KPID Sulawesi Tengah pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan tahapan seleksi calon anggota KPID rombongan Komisi 1 DPRD Sulawesi Barat dipimpin Ketua Komisi 1 Syamsul Samad didampingi Wakil Ketua Hamsa Sunuba bersama 8 anggota komisi lainnya dan diterima oleh Ketua KPID Sulawesi Tengah Andi Kaimudin beserta jajarannya. Menurutnya kunjungan kerja kali ini terasa istimewa karena diikuti oleh seluruh anggota Komisi 1 DPRD Sulawesi Barat. Syamsul Samad menyebut sangat langka sebuah agenda kunjungan luar daerah dapat dihadiri secara lengkap oleh unsur pimpinan dan anggota. Sampai subuh sarara visi yang makaribasalia tinti sapu sasio yakwarni popiapai kami panjili ri karibasalia tinti ruapulu.

lahir perempuan perkasa, bukan hanya untuk dikenang, tapi dia Panglima Laksamana Jaya memanggil kembali.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saudaraku, pora-pora, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Sabtu akhir pekan 15 Agustus 2026. Wow, malam minggu hari ini malam panjang ya. Dan tadi juga saya lewat di depan lapangan Watu Lemo karena jalanku hari-hari ya, sahabat budaya. Tiap hari datang pergi ke kantor, ya pasti saya lewati lapangan Watu Lemo seputaran Muhammad Yamin. Cukup ramai dan padat kendaraan melintas, wah karena malam minggu malam panjang ya. Antusias warga masyarakat yang akan menikmati suasana santainya di lapangan Watu Lemo, bisa menikmati jajanan kuliner dan lain sebagainya. Wow. Ya, kita memanjakan mata kita walaupun dengan cara sederhana ya. Kita di situ ngumpul-ngumpul, ngemil ya. Itu cukup menghilangkan penat juga ya. Karena apa? Leluasa kita bisa bercengkrama dengan teman-teman atau keluarga ya. Sekedar ya menikmati di luar rumah ya dengan cara kita masing-masing. Nah, ini membuat kita cukup happy. Tidak harus euforia ke tempat-tempat yang wow, yang istimewa, yang budgetnya ini, namun yang sederhana di pinggiran jalan itu nongkrong-nongkrong membuat kita menikmati suasana malam hari ini. Dan baik sahabat budaya, saya Warni akan temani Komio di kesempatan malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Sang Berbudaya malam hari ini beragam cara ya untuk mengisi suasana malam hari ini, menikmati malam minggu, malam panjang. Ada yang masih mengisi dengan olahraga. Wah, walaupun sudah malam, olahraga itu bukan cuma pagi hari ya, ada juga malam hari, apalagi di lapangan Batu Lemo. Ada yang hanya sekedar nongkrong-nongkrong. Ada juga yang terutama adik-adik mahasiswa dengan mengisi malam minggu itu kerja kelompok, ya tugas-tugas kegiatan. Wah, macam-macam cara ya. Nah, inilah yang membuat kita menjadi bagaimana kita bisa menyenangkan hati ya dengan tugas-tugas kreatif. Ya bukan sekedar malam kalau di Lapangan Watu Lemo malam minggunya dapat, mengerjakan tugasnya dapat, silaturahmi dengan teman-teman dapat ya. Satu kali pekerjaan merangkul semuanya. Wah, ini tugas-tugas yang kreatif. Ini bagus ya. Jadi isilah dengan kegiatan-kegiatan positif, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa ya, apalagi didampingi orang tua. Nah, ini akan kita menyenangkan ya. Kapan lagi waktu-waktu seperti ini kita akan rindukan nanti. Dan baik sahabat budaya masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, wah, kalau kita lihat juga di tadi pagi jam 6 ya, kita menonton di layar kaca ya gempa yang terjadi di NTT dengan kekuatan 7,7 dan banyak bangunan-bangunan yang roboh ya. Adapun juga korban jiwa, namun belum kita tahu pasti berapa yang terdata ya. Semoga ya saudara-saudara kita di NTT itu juga ya, namanya kita juga pernah alumni SR gempa tahun 2018 ya. Jadi trauma ya, trauma masyarakat ya. Jadi kita hanya bisa berdoa ya, mudah-mudahan aman-aman saja dan ya cepat segera ditangani. Apalagi memang kita lihat di media sosial, di TikTok, di IG ya, dan juga nonton di layar kaca, wah, banyak bangunan-bangunan yang roboh. Ini kita juga turut prihatin ya, dan kita tetap waspada, hati-hati ya sahabat budaya. Dan baik ya, masih dengan informasi diantaranya, pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi organisasi perangkat daerah OPD memenuhi indikator penyelenggaraan kota sehat. Nah, langkah tersebut dilakukan melalui rapat pemantapan kota sehat di ruang rapat Bapeda Kota Palu pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Rapat tersebut dibuka secara simbolis Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliani Muhyiddin. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmat Mustafa, sejumlah OPD, Forum Kota Sehat, serta pihak terkait lainnya. Imelda mengatakan pemenuhan indikator Kota Sehat ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan juga pemangku kepentingan. Karena itu diperlukan koordinasi yang kuat agar setiap indikator dapat dipenuhi secara optimal.
1: I want to say something. My father is authoritarian. I'm afraid of him. Sorry, I'll only be a minute. I'm afraid of my father. I must return immediately to America.

0: Ale my se vypukujeme do Ameriky. Motelem Puango.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Bu,
1: ya,
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasihan ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Maulana, sampai sufu sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah dengan membiayai penuh pendidikan 6 dokter melalui program Berani Cerdas. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajidu mengatakan kebijakan tersebut dilakukan karena masih banyak daerah yang belum memiliki dokter spesialis. Sementara biaya pendidikan untuk menempuh program spesialis cukup tinggi. Untuk saat ini kita akan membiayai sepenuhnya pendidikan 6 dokter spesialis program Berani Cerdas, kata Reni. Menurutnya para peserta program tersebut nantinya tidak hanya mendapatkan bantuan pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk mengabdi di wilayah yang benar-benar membutuhkan tenaga dokter spesialis. Dengan demikian, keberadaan 6 dokter tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat pelayanan kesehatan di daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan tenaga medis. Kareba Kaufuna, sebanyak 35 siswa terpilih dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, Kabupaten Donggala tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di ruang Kasiromo Kantor Gubernur Kantor Bupati Donggala, Kelurahan Gunung Bali, Kecamatan Banawa, Sulawesi Tengah pada hari Jumat. Hadir Ketua DPRD Donggala Muhammad Yasin Lataka, Kepala BNN Kabupaten Donggala, staf ahli, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Donggala dan unsur Forkompimda. Para orang tua anggota Paskibraka juga turut hadir menyaksikan prosesi pengukuhan tersebut. Mereka terdiri dari 16 putra dan 19 putri yang akan bertugas mengibarkan bendera pusaka pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Donggala. Sampai suhu sarara fisiamu kareba salya tintir 20. Yakuhani popia fai kami, Panjili.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tukanyong Papua dari Mita Talahato. Wow, suaranya Mita ini luar biasa. Saya juga favorit dengan lagu-lagunya, memang bagus semua ya. Dan baik, kita iya, komyo yang suka lagu-lagu daerah Nusantara silakan bergabung bersama Perempat RRI Palu. Waktu kita cukup singkat ya. Kita langsung saja menyapa. Halo, lagu Nusantara. Iya, tunggu dulu, di mana suaranya Komio ini, Le? Ya, halo. Nah, itu dia. Dia nah, lagu apa? Iya, lagu. Kabar baik.
1: Lagunya, lagu Nusantara.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu Manado.
0: Judul?
1: Judulnya yang itu. Apa judulnya lagu-lagu anak kembar itu?
0: Apa? Coba
1: Doe kasihan bu.
0: Saya sudah tahu apa tapi judul lagu itu lah.
1: Buru Bagasi.
0: Oh, Buru Bagasi.
1: Iya.
0: Nanti dicarikan ya.
1: Iya, makasih. Iya. Selamat malam minggu. Dadah.
0: Iya, dah. Jadi saya sudah tahu cukup nyanyi di refnya ya. Kalau biasanya rap itulah judul lagu di situ. Oke, kita menyapa dulu. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, lagu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Nasrun.
0: Pak Nasrun, silakan lagu apa?
2: Lagunya daerah Muna.
0: Judul?
2: Wando Pita. Wando Pita.
0: Wando Pita?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam. Halo. Aduh, Naboto, sayang sekali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ibu Hanin.
3: Iya, betul sekali.
0: Lagu apa?
3: Percuma.
0: Percuma. Iya. Oke, nanti saya carikan ya.
3: Iya, makasih, Warni.
0: Sama-sama. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, penelpon berikutnya. Silahkan. Yang malam minggu. Wow, malam minggu malam panjang karena besok hari libur. Ya, senang sekali. Apalagi kita bisa menikmati hari libur ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Ya, Fajri Nambi Mabowo.
0: Fajri.
4: Ya.
0: Di?
4: Di Babo.
0: Hampi Babo. Oke, lagu apa?
4: Ukeli.
0: Judul?
4: Timbala Saudi.
0: Apa?
4: Timbala Saudi.
0: Timbala Saudi.
4: Ya.
0: Oke, nanti dicarikan ya. Waalaikumsalam. Saya cari dulu lagunya. Buru Bagasi. Saya coba dulu mana lagunya Diana ini. Aduh, duo kembar. Takdir bukan hukum. Yang mana ini? Takdir bukan hukum. Masa coba itu ya Diana ya. Mana ini lagu? Ini kayaknya ini sih. Kita coba dengan lagu ini ya.

0: Oke, sampai subuh saran aku pura-pura. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi dan masih bisa empat penelpon ya. Silahkan di 421621. Halo, request lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam. Request lagu Nusantara bersama Mbak Warni yang baik hati.
0: Iya, Kadri, lagu apa?
1: Lagu Minang.
0: Judul?
1: Judulnya Tungkek Membawa Raba Dua.
0: Tungkek
1: Membawa Raba Dua.
0: Mambo Raba Dua.
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke, makasih Mbak Warni. Saya selalu bersama keluarga. Selamat malam dan bermalam minggu.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Lagu Minang ya. Kalau Kadri favorit dia lagu Minang. Memang lagu Minang itu bagus-bagus kedengarannya. Semua lagu kayaknya ini tergantung kita yang denger ya. Halo, lagu Nusantara.
2: Halo, request lagu Nusantara.
0: Ya, Ibu Masfa lagu apa?
2: Lagu Kylie.
0: Judul Kylie tadi sudah.
2: Oh, sudah.
0: Ya, yang lain lagi.
2: Pak, penyanyi mobil lewat.
0: Lagu apa?
2: Lagu Bugis.
0: Judul?
2: Balulipa.
0: Balulipa. Baik.
2: Oke, terima kasih Mbak Wardi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dua penelpon terakhir. Silakan 421621 dan juga di 0811. Halo, lagu Nusantara. Ya, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Hasan ini.
3: Iya.
0: Silakan lagu apa?
3: Lagu daerah itu lagu apa?
0: Lagu daerah, Pak.
3: Lagu Batak.
0: Judul?
3: Butet.
0: Butet.
3: Dari isi apa? Emil Contes yang bawakan.
0: Emilia.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Iya. Oke, satu penelpon lagi. Silakan lagu Batak sudah, lagu Bugis sudah, lagu Kaili sudah, lagu Ambon sudah, lagu apa lagi? Lagu Manado sudah. Ini hampir semua sudah ya, lagu Jawa yang belum. Ya, satu lagi lagu Jawa yang belum ini. Halo, lagu Nusantara.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Warni.
0: Iya, siapa ini? Jafri.
4: Lagu Nusantara.
0: Ya, lagu apa?
4: Saya ke Gorontalo lagi.
0: Iya, judulnya?
4: Iya, Binte Biluhuta.
0: Binte Biluhuta. Oke, ya.
4: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Baiklah. Terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Kita ke lagu dulu ya. Terima kasih.

Sampai sebesar aku, pura-pura sabar budaya. Terima kasih Kumi yang sudah mendengarkan perempat RRI Palu di request lagu Nusantara. Karena kita dibatasi oleh waktu ya. Semoga Kumi bisa terhibur yang sudah bergabung. Terima kasih dan selamat malam. Lagu Nusantara kami cukupkan ke ruang dengar Kumi. Dan baik, kita akan menantikan jelang disampaikan drama legenda di mana sebentar akan mengangkat satu judul asal-usul Kampung Payol. Mini drama legenda. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

Mini Drama Legenda, produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu dengan judul Asal Usul Kampung Payong.

0: Dikisahkan, Kampung Payol awalnya adalah sebuah tanah yang masih kosong dan belum berpenghuni. Menurut cerita, awal mula penduduk di kampung ini adalah orang yang berasal dari Pantai Barat, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Yakni sepasang suami istri dengan satu orang anak. Sang ayah bernama Daisala, sang istri bernama Dai Sumandi, dan sang anak bernama Dai Maji. Suatu hari, keluarga ini pergi ke sebuah pulau karang bernama Pulau Napo, terletak di tengah laut. Tujuan mereka ke pulau ini untuk mencari kina. Mereka menggunakan perahu menuju pulau tersebut. Pak Daisala meninggalkan perahunya di tepi karang tanpa ditambatkan. Saat keluarga ini memasuki pulau, terjadilah hal yang mereka tidak duga sebelumnya. Perahu yang mereka tumpangi terseret ombak hingga ke tengah laut akibat air pasang. Ketika hari mulai senja, mereka berniat pulang ke kampungnya. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat perahunya sudah tak ada.
1: Hai, di mana perahu kita, Mangke?
2: Oh.
1: Astaga, kenapa tidak ada?
2: Maafkan Mangke, nak. Mangke lupa menambatkan perahu kita. Dan akibatnya, air pasang menghanyutkannya ke tengah laut.
3: Lalu, bagaimana caranya kita pulang, Mangke?
2: Entahlah, Maina. Mangke juga tidak tahu harus berbuat apa.
0: Padai Salat terdiam sejenak. Ia hanya tertegun memandangi gulungan ombak menghempas batuan karang. Dalam hati dia merasa menyesal karena tak menembatkan perahunya ketika memasuki pulau itu. Mereka hanya bisa memohon pertolongan kepada Tuhan agar tidak terendam air laut yang semakin naik.
2: Semoga pijakan karang ini bisa membuat kita tetap aman dari air laut yang semakin naik ini.
1: Iya, Mangke. Yang kita lakukan sekarang hanya berdoa dan memohon semoga Tuhan menolong kita bisa keluar dari pulau ini.
0: Mereka pun menaiki batuan karang yang lebih tinggi. Jelang beberapa saat, tiba-tiba muncullah seekor ikan payol yang secara perlahan-lahan mendekati mereka. Padai Salah yang melihatnya lalu berkata,
2: Wahai ikan payol, jika kamu hendak menolong kami, maka berapatlah ke sini.
0: Ikan payol secara perlahan-lahan merapatkan tubuhnya ke arah Padai Salah sekeluarga. Sekejap, mereka sudah berada di punggung ikan payol. Namun ternyata, ikan payol itu tidak mengantarkan mereka kembali ke perkampungan di mana mereka berasal. Melainkan membawa mereka mengarungi lautan selama 7 hari 7 malam, dan ajaibnya selama perjalanan itu mereka sama sekali tidak merasa lapar. Di hari berikutnya, ikan payol itu berhenti di suatu tempat dan menurunkan mereka. Tanpa diduga, ikan payol itu ternyata bisa berbicara layaknya manusia.
4: Sampai di sini aku mengantarkan kalian. Pergilah ke hulu dan tinggallah di sana. Satu hal lagi yang harus kalian ingat, saat kalian tinggal di sini, namailah tempat ini dengan nama payol.
0: Ikan itu kemudian pergi, sementara Padai Salah dan keluarganya semakin bingung harus berbuat apa, karena tempat itu nampak tak berpenghuni.
1: Mangke.
2: Iya, nak.
1: Saya lapar.
2: Sebentar, papa akan coba mencari sesuatu untuk kita makan.
0: Setelah melihat sekeliling, Padai Salah tak menemukan apapun. Dia lalu mengajak istri dan anaknya beristirahat sejenak dan akan mencari makanan setelahnya. Baru saja merebahkan tubuh di bawah pohon rindang, tiba-tiba...
2: Hei, apa kalian mencium bau asap ini?
3: Iya, Mangke. Maina juga mencium bau asap.
2: Iya, Maina.
3: Tapi, dari mana asap itu berasal?
2: Ada asap, berarti ada api. Kalau ada api, pasti ada seseorang yang menyalakannya. Hah, tidak salah lagi. Pasti ada orang di tempat ini. Ayo, Maina. Anakku Dai Maji, kita cari sumber asap itu.
1: Ayo, Jo Mangke. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makanan di sana.
0: Mereka pun bergegas mencari sumber asap itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, mereka menemukan perapian yang baru saja dinyalakan. Semakin yakin ada orang di tempat itu, mereka pun mencarinya, namun tak menemukan siapapun di tempat itu. Padai Salah hendak mengambil batang kayu yang masih membara dan ingin membawanya ke tempat mereka beristirahat. Namun tiba-tiba... terdengar suara batuk dan muncullah seorang kakek dari sebuah kebun jagung di dekat perapian itu. Ternyata kakek itu adalah orang Taijo penduduk pertama di tempat itu.
5: Kalian ini siapa? Kok bisa ada di sini?
2: Iya, maaf kek. Saya dan keluarga bukanlah orang jahat. Kami sebenarnya penduduk yang berasal dari Pantai Barat.
5: Lalu apa yang kalian lakukan di sini?
2: Begini ceritanya kek. Kami terdampar di sebuah pulau karang. Dan tiba-tiba ada seekor ikan payol yang kemudian menolong kami. Ya, hingga membawa kami ke tempat ini, kek.
5: Oh, terus kalian ke sini karena asap perapian ini?
1: Iya, kek. Kita hanya mencoba mencari makanan. Dan tidak sengaja mencium bau asap dari perapian ini, kakek.
0: Orang Taijo itu pun menerima mereka dengan baik dan menceritakan tentang tempat itu serta tentang dirinya. Demikian juga Padai Salah menceritakan tentang asalnya sekaligus tentang pesan dari ikan payol yang menolongnya.
5: Begini nak, Dai Salah, Dai Sumadi, cucu Dai Maji, yang berada di sini hanya kami berdua, saya dan istri saya yang menghuni tempat ini. Jadi nak, jika kalian berkenan, kalian bisa tinggal di sini bersama kami.
2: Tentu, kek. Kami sangat bersyukur bisa bertemu kakek di tempat ini.
5: Iya. Kalian bisa mengolah kebun yang berada di kaki gunung sana, nak.
2: Tentu, kek. Terima kasih banyak. Sepertinya memang lebih baik untuk kami memulai hidup yang baru di tempat ini.
5: Mudah-mudahan, ya, nantinya hasilnya bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari.
0: Setelah tinggal beberapa lama di tempat itu, istri Padai Salah pun merasa jenuh karena merasa sepi. Tak seperti di kampung asalnya, Dondo, di mana dirinya bisa bergaul bersama penduduk kampung.
2: Ada apa, Maina?
6: Mangke, kita kan sudah lama tinggal di kampung ini. Dan hidup kita berkecukupan. Kita bisa bergaul dengan para penduduk kampung. Apalah artinya semua ini, Mangke, jika kita merasakan sepi?
2: Maksud Maina?
6: Mangke, cobalah berusaha untuk mencari jalan keluar agar kita dan tidak merasa sepi seperti ini.
0: Mendengar permintaan istrinya, Padai Salah kemudian pergi ke puncak gunung yang paling tinggi dan mendaki hingga sampai ke titik tertinggi. Dia kemudian memanjat pohon paling tinggi dan melihat di sekelilingnya. Lalu dari situlah dia melihat perkampungan di sebelah barat. Setelah diamati, maka ia yakin itu adalah desa asalnya dulu.
2: Tidak salah lagi. Di sana itu pasti kampung Dondo. Iya, Dondo. Saya harus turun dari puncak ini. Saya harus kabarkan ke istri dan anakku. Maina? Maina?
3: Iya, ada apa, Mangke?
2: Mangke sudah tahu apa yang harus kita lakukan.
3: Benarkah itu, Mangke?
2: Iya.
3: Bagaimana caranya?
2: Begini, kita akan kembali ke kampung Dondo. Mangke bisa melihatnya tadi dari atas gunung itu.
1: Tapi Mangke, kita kan sudah cukup lama tinggal di sini.
2: Iya ya.
1: Lagi pula, kakek itu sudah sangat baik sama kita.
3: Benar juga, Mangke.
1: Apa kita harus meninggalkannya begitu saja, Mangke?
3: Bagaimana dengan hal itu?
2: Tenanglah, Maina. Mangke sudah punya rencana. Jadi, mari kita berpamitan dengan kakek itu.
0: Maka, berpamitanlah Dai Salah dan keluarganya pada orang Taijo itu dengan maksud hendak kembali ke kampung halamannya yang dulu.
2: Begini, kek. Jadi sebenarnya maksud kedatangan kami ke sini memohon izin untuk kembali ke kampung halaman kami di Pantai Barat. Tapi kami berjanji, kek, kami akan kembali ke sini untuk menetap. Sekiranya memang kakek mengizinkan, kami akan membawa beberapa saudara juga warga lainnya untuk ikut bersama kami pindah ke tempat ini, kek.
5: Saya sangat senang dengan keinginanmu untuk membawa warga lainnya ingin tinggal di sini. Nah, saya berharap kampung ini akan semakin ramai. Lagi pula, masih banyak tanah yang kosong bisa dijadikan lahan perkebunan Nah, sekaligus tempat tinggal.
2: Terima kasih, Kek. Rencananya kami akan berangkat besok pagi.
0: Alangkah senangnya Padai Sala dan keluarganya mendengar permintaan mereka diterima dengan baik oleh orang Taijo itu. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju desa Dondo. Setibanya di sana, mereka pun bisa bertemu kembali dengan keluarga dan tetangga mereka. Padai Sala pun menceritakan pengalaman yang baru saja dia lalui kepada seluruh warga.
7: Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami?
2: Jadi begini, saudara-saudaraku. Tempat yang saya ceritakan ini memang sangat subur. Selain itu juga sangat indah. Kebun kami itu bisa ditumbuhi tanaman apa saja. Subur.
8: Benarkah itu, Daya Salah?
3: Iya, benarkah itu?
5: Iya, betulkah itu?
2: Iya, Pak. Betul. Jadi begini, saya ingin mengajak

0: pesan seekor ikan yang pernah menolong Padai Sala dan keluarganya saat mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Hingga saat ini, keturunan Padai Sala tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi ikan payol. Bahkan, tidak diperbolehkan untuk menyentuh ikan yang pernah menolong Padai Sala dan keluarganya. Namun kampung Payol sendiri akhirnya diubah menjadi si Payol saat Belanda datang.
1: Drama legenda.
0: Demikian asal-usul kampung Payol. Para pelakon, ayah atau mangke, Dai Sala diperankan Mahmudin Usman Jumba. Sang ibu atau Maina Dai Sumandi diperankan oleh Umi Kalsum Jawas. Ivan memerankan sang anak Dai Maji. Orang Taijo diperankan oleh Suwarno Rajahimu. Ikan Payol diperankan Salsabila Dewi. Dan warga diperankan oleh Saridin, Ade Irma Setiani dan Dadang. Narator Nur Fadila. Penyelia musik dan teknik montase Restian Alson Wuala.
2: Alsonnya.
0: Penulis naskah Ikadek Andika. Dan sutradara Abdul Jabar. Sampai jumpa.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama rugi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: saya lanjutkan ke Pak Vander dulu ya. Bagaimana penggunaan bahasa daerah dalam lagu dapat meningkatkan kesadaran orang begitu Pak Vander ya, akan pentingnya pelestarian bahasa daerah.
1: Iya. Saya kira dengan lagu-lagu yang kita bawakan terus kita masukkan dengan bahasa-bahasa daerah, khususnya kita bahasa daerah Kaili di Sulawesi Tengah ini, saya kira kami ingin apa mengajak teman-teman khususnya teman-teman yang suku asli Kaili bisa berkarya, ya kan, bisa berkarya lewat lagu-lagu untuk apa namanya memperkenalkan daerah kita di Sulawesi Tengah ini, supaya lewat karya-karya baik itu lagu baik itu apa aja yang mereka bisa buat untuk memperkenalkan hasil-hasil dari mereka bisa daerah-daerah lain itu bisa melihat, sehingga ini loh kita anak-anak muda Sulawesi Tengah bisa berkarya, ya kan, ada hasil yang positif yang bisa dibanggakan.
0: Ini yang terakhir nih Pak Vander ya, sebelum kita juga nanti terakhir sama Pak Mas, apa harapannya Pak Vander sendiri ke depannya?
1: Harapan kami lewat lagu, harapan kami lewat lagu-lagu yang kami bawakan, kami ingin lagu ini boleh diterima, khususnya di teman-teman atau saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, bisa mereka terima dan hasilnya mungkin bisa bisa didengar di masyarakat luas,
2: satu kecintaan
1: bisa didengar sampai di masyarakat luas, sehingga mereka bisa terinspirasi tentang apa yang menjadi cerita tentang lagu-lagu yang kami nyanyikan ini.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

Sampai jumpa, saudaraku. Pura-pura sahabat budaya, tidak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melangkah di acara Mututura. Kali ini kita akan melancong, kita akan melihat sejarah suku Asmat. Nah, adat istiadat hingga seni ukir yang populer dari suku Asmat. Suku Asmat adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Papua. Ya, kita melancong Papua. Siapa tahu ada saudara-saudara kita Papua yang berdomisili di Palu. Apa kabar malam hari ini ya? Kemudian, masyarakat suku Asmat ini punya beragam kebudayaan yang masih kental dan dilestarikan sampai dengan saat ini. Dilansir dari situs resmi Kabupaten Asmat, dalam sejarahnya nama Asmat sudah dikenal sejak dunia tahun 1904. Jauh sebelum itu, pada tahun 1770 silam, tercatat sebuah kapal yang dinakodai James Cook mendarat di sebuah teluk di daerah Asmat. Lalu tiba-tiba diserang ratusan laki-laki berkulit gelap dengan wajah dan tubuh yang diolesi warna-warni merah, hitam, dan putih. Nah, pada 10 Oktober 1904, kapal SS Flamingo mendarat di suatu teluk di pesisir barat daya Irian Jaya, kini Papua. Saat itu terulang peristiwa yang dialami oleh James Cook dan anak buahnya. Mereka didatangi oleh ratusan pendayung perahu langsung panjang berkulit gelap tersebut. Namun kali ini tidak terjadi kontak berdarah. Sebaliknya, terjadi komunikasi yang menyenangkan di antara kedua belah pihak. Dengan menggunakan bahasa isyarat, mereka berhasil melakukan pertukaran barang. Kejadian ini yang membuka jalan adanya penyelidikan selanjutnya di daerah Asmat. Sejak itu, orang mulai berdatangan ke daerah yang kemudian dikenal dengan daerah Asmat. Suku Asmat yang seminomad itu mengembara sampai jauh keluar daerahnya dan menimbulkan peperangan dengan penduduk daerah yang didatanginya. Nama Asmat kini sudah melekat menjadi sebuah nama daerah yang ada di Papua, yaitu Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat awalnya masuk bagian dari Kabupaten Merauke yang terdiri dari Kecamatan Agats, Ayam, Atsawa Erma, dan Pantai Kasuari. Saat ini Kabupaten Asmat terdiri dari 10 distrik, yakni Agats, Ats, Akat, Fayit, Pantai Kasuari, Sawa Erma, Suator, Kolb Brasa, Unir Sirau, dan Suru-Suru. Populasi kelompok masyarakat suku Asmat berjumlah paling banyak dibandingkan suku lain di Papua. Karena itu, suku Asmat tidak tinggal di satu tempat saja, melainkan tersebar di berbagai penjuru Papua meliputi daerah pesisir hingga pegunungan. Masyarakat Asmat secara turun-menurun menekuni seni yang dahulunya digunakan sebagai pelengkap upacara saja. Makanan pokok masyarakat Asmat juga berbeda dengan penduduk Papua pedalaman. Masyarakat Papua pedalaman menjadikan umbi-umbian sebagai makanan pokok. Sedangkan masyarakat Asmat lebih cenderung memakan sagu. Sagu memang banyak tersebar di hutan di daerah Asmat. Ketergantungan suku Asmat pada hutan terlihat dari kehidupan sehari-harinya, yang memang menggunakan bahan-bahan dari hutan seperti sagu, kayu besi, untuk bahan bangunan, perahu, dan juga media memahat. Nah, sedangkan adat istiadat mereka, suku Asmat,
hingga saat ini dikenal masih sangat kental dengan adat istiadat warisan leluhur. Di antaranya, ya, hukum adat tersebut selalu diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti wanita hamil, ya. Wanita asmat yang sedang hamil akan sangat dijaga oleh keluarganya. Mereka akan diperlakukan dengan lebih baik sampai pada proses persalinan bisa dilakukan dengan lancar dan bayi lahir dengan selamat. Nah, kemudian kelahiran. Setelah bayinya lahir, akan diadakan upacara selamatan dengan cara memotong tali pusar melalui bantuan sembilu yang terbuat dari bambu yang diruncingkan. Bayi akan disusui oleh ibunya hingga usia 2-3 tahun. Nah, kemudian pernikahan. Pernikahan suku Asmat hanya bisa dilakukan saat seseorang telah berusia 17 tahun atau lebih. Nah, itu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Bahkan ada kebiasaan menguji keberanian para pria dengan cara membeli wanita dengan menggunakan piring antik. Dan baik sahabat pedaya, tetaplah di sini di Motutura kita berbicara tentang mengenal suku Asmat dan juga sejarah adat istiadat hingga seni ukir yang populer.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
2: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: selama kami membuat ini terus berkomunikasi kan atau seperti apa begitu dengan atau mungkin dari kekenalan sendiri orang dalam kelas juga kan seperti apa?
1: Bukan, saya bukan baru. Cuman kalau sukunya mungkin ikut suku orang tua suku Makassar. Jadi kan ini tapi kalau kalau misalkan dibilang tapi selama saya tinggal di sini saya juga tahu-tahu sedikit tentang bahasa kayak ini karena sudah besar dan tinggal di sini.
0: Apa gimana?

Sampai jumpa saudaraku. Mau tutur, kita lanjutkan ya sahabat budaya. Kita mengenal sejarah adat istiadat hingga seni ukir yang populer dari suku Asmat. Ya, kalau tadi ada budaya atau ada adat istiadat mereka seperti melindungi wanita yang hamil, begitu juga bayi kelahiran, bagaimana mereka melakukan pernikahan. Kemudian ada mumi suku Asmat. Nah, suku Asmat juga dikenal dengan adanya tradisi mengawetkan jasad orang yang telah meninggal atau dikenal dengan sebutan mumifikasi. Namun ini hanya berlaku bagi kepala suku atau kepala adat. Jasad pemimpin adat yang telah dijadikan mumi kemudian akan dipajang di depan rumah adat suku Asmat. Nah, kemudian ada upacara adat suku Asmat. Masyarakat suku Asmat juga punya kepercayaan melalui upacara adat. Nah, diantaranya ada ritual kematian. Dalam budaya suku Asmat, kematian seseorang dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Mereka menyebut meninggalnya seseorang karena adanya roh jahat yang mengganggu dan menyebabkan orang tersebut mati. Maka dari itu orang Asmat percaya bahwa anggota mereka yang sedang sakit harus dibuatkan pagar dari dahan pohon nipah. Pagar ini bertujuan agar roh jahat yang berada di sekitar mereka pergi dan tidak mendekat kembali. Selain itu, orang-orang akan didatangkan untuk mengerumuni sekeliling orang sakit meski tidak mengobati atau memberi makan. Setelah orang yang sakit meninggal, mereka akan berebut untuk memeluk dan menggulingkan badan di lumpur. Jasad orang yang meninggal lalu akan diletakkan di atas para atau anyaman bambu hingga membusuk. Tulang belulangnya selanjutnya akan disimpan di atas

kayu. Nah, sedangkan tengkoraknya akan dijadikan bantal sebagai simbol kasih sayang terhadap kerabat mereka. Namun ada juga yang meletakkan mayat di atas perahu lesung dengan disertai sagu dan dibiarkan terombang-ambing di laut. Tapi terkadang ada mayat dikuburkan dengan ketentuan pria tanpa busana dan wanita mengenakan busana. Mayat tersebut akan dikubur di hutan, tepi sungai, atau semak-semak. Nah, selanjutnya orang yang meninggal tersebut akan dibuatkan ukiran yang disebut tembis. Masyarakat suku Asmat percaya jika roh orang mati masih berkeliaran di sekitar rumah mereka. Nah, kemudian ada upacara embis embu. Nah, ini merupakan ukiran patung tengkorak nenek moyang atau kerabat yang telah meninggal. Upacara adat ini dimaksudkan agar mereka selalu mengingat orang yang telah mati. Jika kematian tersebut karena dibunuh, maka mereka akan membalaskan dendamnya dengan cara membunuhnya juga. Nah, kemudian ada upacara tisimbu, yaitu upacara pembuatan dan pengukuran rumah lesung atau perahu yang diadakan 5 tahun sekali. Pada upacara ini perahu akan diwarnai dengan warna merah dan putih secara berseling ya di bagian luar dan warna putih di bagian dalam. Perahu juga akan diukir dengan gambar keluarga yang telah meninggal, serta gambar binatang dan sebagainya. Selain itu, perahu tersebut akan dihias dengan sagu. Namun sebelumnya, keluarga besar akan berkumpul di rumah kepala suku atau adat untuk melakukan pertunjukan nyanyian dan tarian diiringi tifa. Para pendayung tersebut menggunakan hiasan cat berwarna merah putih dengan aksesori bulu-bulu burung. Upacara adat ini juga ramai dengan sorak-sorak anak-anak dan wanita. Namun ada pula yang menangis karena mengenang kerabat mereka yang meninggal. Tradisi zaman dahulu menggunakan perahu-perahu tersebut untuk melakukan provokasi terhadap musuh agar berperang. Namun seiring perkembangan zaman, fungsinya berubah menjadi pengangkatan, menjadi pengangkut makanan. Dan baik sahabat budaya, nanti sebentar kita akan lanjut apresiasi budaya mengenal sejarah suku Asmat.

0: Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Baik, sahabat budaya sejenak, lagi waktu kita di Mututura malam hari ini ya. Kalau tadi kita mengenal ya tradisi adat suku Asmat, bagaimana dengan bahasanya? Ya, bahasa Asmat Sawa digunakan oleh masyarakat Kampung Sawa, Distrik Sawairma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Penduduk setempat mengaku wilayah tutur bahasa Asmat Sawa berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Asmat Tomor. Di sebelah timur bahasa Asmat Yamas. Di sebelah barat bahasa Asmat Buagani. Dan di sebelah utara Kampung Sawa. Di sebelah selatan Kampung Sawa digunakan bahasa Asmat Sawa. Ya, kemudian ya tentu bahasanya berbeda-beda ya sahabat budaya. Nah, kemudian rumah adat mereka memiliki sebuah rumah adat yang diberi nama Jew. Jew, tulisannya J-E-W. Setiap desa suku Asmat umumnya memiliki buah C, sebuah J yang fungsi mirip dengan balai desa. J ini merupakan sebuah rumah yang cukup besar yang biasa dibangun di antara pohon di pinggir sungai dengan fondasi menggunakan kayu-kayu besi yang kokoh. Nah, bentuknya memanjang, memiliki 17 pintu, pintu masuk. Wah, banyak ya. Yang lebih dari satu dengan tangga sederhana untuk jalur masuk di depan pintu rumah. Nah, rumah itu atau J juga disebut rumah bujang karena yang tinggal di dalam rumah tersebut adalah kaum laki-laki yang belum pernah menikah. Rumah ini juga dapat digunakan untuk seluruh penduduk suku Asmat, terutama laki-laki, karena dianggap sebagai pemimpin keluarga. Biasanya rumah ini digunakan untuk juga untuk berkumpul para pemuka adat, pimpinan suku Asmat untuk melakukan rapat desa maupun menentukan strategi perang. Nah, kemudian ada alat musiknya, tifa. Menggunakan alat musik yang mirip dengan gendang yang merupakan alat musik khas daerah Maluku atau Papua. Nah, alat musik ini terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Dengan penutup biasanya menggunakan kulit rusa. Hal ini dimaksudkan untuk membuat bunyi-bunyian yang lebih indah. Nah, sedangkan tarian mereka yaitu tarian tobe. Tarian khas suku Asmat, tari tobe merupakan tarian perang yang melambangkan kepahlawanan dan kegagahan masyarakat suku Asmat. Sedangkan senjata tradisionalnya yaitu kapak batu ya yang terbuat dari batu hijau yang memberikan kesan artistik pada kapak. Nah, memiliki mata panjang 45 cm dengan panjang bilah batu 20 cm ya. Beratnya 1 kg. Nah, pakaian adat mereka dengan memiliki pakaian adat yang khas, seluruh bahan yang digunakan pakaian tersebut berasal dari alam. Nah, ini merupakan representasi kedekatan suku Asmat dengan alam sekitarnya ya. Tidak hanya bahan, desain pakaiannya juga terinspirasi dari alam. Wow. Nah, yang terakhir yaitu seni ukir ya. Seni ukir suku Asmat. Nah, ukiran mereka merupakan kesenian yang paling terkenal di suku Asmat, tidak hanya di Indonesia, namun juga di kalangan turis asing. Baik sahabat budaya, demikian tadi mengenal suku Asmat, kemudian ada sejarah, adat istiadat hingga seni ukir yang populer. Ya, Mututura kami cukupkan sampai di sini apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat menambah wawasan kita tentang sejarah, tradisi, adat istiadat setiap daerah.
1: Tertentu pada saat jam ujian, misalnya ada guru. Nah, itu gurunya harus sampaikan. Besok nak, kita ujian ya, tolong bawa HP-nya. Misalnya pelajaran matematika, pelajaran IPA atau matematika. Nah, tetapi Ketika sudah mata pelajaran itu sudah selesai dan tidak ada lagi ujian untuk mata pelajaran berikutnya, maka HP itu harus dikumpul.
2: Dikumpul.
1: Ya, jadi tidak diberikan kebebasan kepada anaknya. Nanti jam pelajaran sudah jam pulang, baru diberikan kembali untuk dia menelpon orang tuanya jemput.
2: Betul gitu.
1: Seperti itu. Sehingga kebebasan mereka itu kita tidak kita harus kontrol betul.
2: Dikontrol ya.
1: Nah, sementara di rumah dia bebas kan?
2: Iya.
1: Nah, mau bebas seperti apa? Nah, sehingga apa yang kita sudah terapkan, ini tidak boleh, ini tidak boleh di sekolah, sampai diberikan kebebasan, berbeda perlakuan. Okay. Nah, ketika berbeda perlakuan, maka membuat anak ini memiliki dua perlakuan, dua kepribadian lah. Iya, seperti itu. Nah, di sini kan dia bisa menimbulkan semacam kemunafikan ya, seperti itu. Mungkin dia memiliki rasa takut, tetapi rasa takutnya pura-pura. Seperti itu.
2: Adanya bukan takut ini sebenarnya.
1: Iya. Nah, ini kan saya biasa juga saya melihat itu. Ketika dia tahu bahwa guru melarang dia, dia pura-pura sembunyikan. Ketika guru tidak ada, diambil
2: dipakai
1: lagi.
2: Ulang.
1: Nah, itu kan sama dengan membohongi, bukan hanya membohongi orang lain, tapi juga termasuk sendiri. Membohongi dirinya sendiri.
3: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
4: Oke.
3: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
4: Aduh, setiap bawa tas belanjaan, Mbak. Pakai tas plastik itu, Jo.
3: Plastiknya berbayar ya, Bu?
4: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
5: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
4: Papa cepat jemput Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bom memang itu tas belanja ya. Biar tidak usah lagi kita bawa bayarin kantong plastik.
6: Oh,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor Impact and
1: Perempat RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Momirara, Momirara. Terima kasih mo komunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia.
2: Pro 4 RRI Palu.
4: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
5: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
4: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
5: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
6: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
5: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
4: Akhirnya ayahnya mengangguk.
6: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
4: Anak ini tersenyum lega.
5: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Bincang Berbudaya dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami, kamu dapat ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, Syawarni undur diri dan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu 16 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz, dan juga dapat didengarkan melalui RRI digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balqis hadir menemani Anda semua di pagi hari ini di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Mari kita awali hari dengan hati yang tenang, pikiran yang positif dan semangat yang baru. Udara subuh yang sejuk menjadi kesempatan untuk sejenak bersyukur atas kesehatan keluarga, pekerjaan serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Bagi yang sudah terjaga dan bersiap menjalankan aktivitas, semoga semua urusan hari ini diberikan kelancaran. Bagi yang masih menikmati suasana pagi bersama keluarga, jadikan momen ini sebagai waktu untuk membangun kebersamaan. Jangan lupa, hari yang baik tidak selalu dimulai dengan keadaan yang sempurna, tetapi dengan pikiran yang mau melihat sisi baik dari setiap keadaan. Yang pasti sampai selalu Sarara, Anda semua di pagi hari ini akan kami hadirkan rangkaian acara untuk Anda semua, di mana pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Kariba Palu Pagi. Pada pukul 8 kami akan menghadirkan lagu-lagu Dangdut Kaili untuk Anda di pagi hari nanti ya, dan Anda bisa bergabung dalam telepon tentunya. Nah, sama-sama Sarara, demikian rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda dari pagi hingga siang nanti. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, temani subuh Anda dengan informasi, musik, dan cerita yang menemani langkah menuju pagi. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan semoga hari ini membawa banyak kebaikan tentunya untuk kita semua.

0: Umirara, umirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Proampa erari palu.
1: Proampa erari palu.
0: Sio papitua.
2: Sahabat Umus Rara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk mengikuti Mutiara Pagi.
3: Mutiara Pagi Kristen, ini kami kembali hadirkan paket rekaman ya oleh Pendeta Yunita Grace dengan topik Serahkan Khawatirmu Kepada Tuhan. Ini masih ada korelasi dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang kita temukan sampai dengan pagi ini ya. Dan nanti akan ada juga untuk rangkuman informasi selama sepekan dalam info sepekan lintas Sulawesi Tengah, serta ada program jalan-jalan minggu dan ibadah minggu pagi akan kami hadirkan dari gereja-gereja yang ada di Kota Palu ini, serta akan ada ruang sekolah minggu pukul 10 pagi nanti. Itu dia pendengar ya untuk perjalanan Palu pagi ini bersama saya Waudarina Mustika dan juga Iwan Effendi untuk hari ke-16 ya, satu hari menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kami ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Baik, shalom, selamat pagi pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama ada dan hadir mendengarkan siaran Dialog Religi Kristen pada saat ini. Dan saya berharap melalui siaran ini kita bersama-sama dapat merenungkan firman Tuhan, kita dapat bersama-sama memperdalam iman kita serta berbagi nilai-nilai kasih dan pengharapan dan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada saat ini saya, Indriani Teresia Sikulena, penyuluh Kementerian Agama Kota Palu, akan menemani Anda selama dialog religi ini akan berlangsung. Dan pada kesempatan ini kita juga akan diberkati oleh Ibu Pendeta Junita Grace Arwan, yang pada hari ini akan menjadi narasumber kita. Selamat pagi Ibu Pendeta.
1: Selamat pagi Ibu Indri.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, pagi yang indah.
0: Ya, luar biasa ya. Kalau pendengar bisa melihat kami di sini, kami tampil dengan
1: senyum yang semerah.
0: Ya, dan sukacita ya. Nah, baik pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam dialog religi kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan berdoa dan mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk berdoa dan sekaligus untuk langsung membawakan tema dialog religi kita pada pagi hari ini.
1: Ya, persilakan. Baik. Terima kasih Ibu Indri. Bapak Ibu, Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di pagi hari yang indah ini, sebelum kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang melampaui segala akal pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Di hari Sabat ini Tuhan, sebelum kami bersiap-siap untuk beribadah ke rumah Tuhan, kami mau membaca satu kebenaran firman Tuhan. Berkatilah dari awal hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hari ini saya akan memberikan tema yaitu serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Bapak Ibu pendengar yang diberkati Tuhan, semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Ada orang yang khawatir tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang masa depan anak-anaknya, atau mungkin ada yang khawatir tentang pekerjaan, sulitnya mendapatkan pekerjaan di hari-hari ini, tentang mungkin ada yang khawatir tentang keluarga, bahkan pasti ada juga yang khawatir tentang masa depan bangsa ini. Nah, kekhawatiran itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Menariknya, pemazmur yaitu Daud di sini, dia mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Ia akan memelihara engkau. Waktu Daud menulis mazmur ini, hidupnya bukan dalam keadaan nyaman, ya. Tetapi pada saat menulis Mazmur 55, Daud sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Musuh mengejarnya. Dan yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan dari sahabat dekatnya. Kalau kita membaca Mazmur 55 dari ayat 13 sampai 15, di sana Daud mengatakan bahwa hatinya dipenuhi rasa takut. Jika kita perhatikan pengakuannya, kalau kita membaca lagi di ayat yang kelima, enam, di sana Daud mengatakan hatiku gelisah, aku dirundung takut dan gentar. Jadi Bapak Ibu, Saudara, Daud bukan orang yang kebal terhadap kekhawatiran. Namun, yang luar biasa di akhir pergumulannya, ia menemukan satu rahasia. Apa itu? Yaitu serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi dari ayat firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang menjadi penguatan bagi kita. Yang pertama, bahwa hidup tidak bebas dari kekhawatiran. Di ayat 23 bagian A di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang benar juga memiliki beban. Itu sebabnya Allah berkata, kalau kamu khawatir, bawalah kepadaku. Mazmur 55 ayat 5-6 ini mengatakan bahwa Daud karena kekhawatirannya, hatinya gemetar, rasa takut melandanya. Bahkan dikatakan bahwa tubuhnya menggigil. Daud adalah seorang raja. Ia pernah mengalahkan singa, ia mengalahkan Goliat, tetapi ia tetap bisa takut. Ini mengajarkan bahwa masalah akan ada, tetapi imanlah yang mengubah cara kita menghadapi masalah. Tuhan Yesus juga mengetahui bahwa manusia mudah untuk khawatir. Itu sebabnya dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Yesus berkali-kali berkata, janganlah khawatir. Mengapa Yesus mengatakan berulang kali? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia itu memang mudah untuk khawatir. Itu sebabnya Yesus menegur jika kekhawatiran mengambil alih hati kita sehingga kita berhenti untuk mempercayai Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun yang kebal dari kekhawatiran. Orang kaya bisa khawatir, orang miskin bisa khawatir, pendeta juga bisa khawatir. Tetapi yang membedakan orang percaya, yaitu kepada siapa kekhawatiran itu dibawa. Poin yang kedua yang menjadi perenungan kita, yaitu bahwa serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ia memelihara kita. Ayat 23 bagian B di sana dikatakan, maka Ia di sini adalah Tuhan, akan memelihara engkau. Inilah ayat yang begitu memberkati setiap kita. Ayat ini Daud tidak berkata pikulah sendiri, tetapi Daud berkata serahkan. Kata serahkan di sini artinya yaitu memberikan ya sesuatu kepada orang lain. Artinya apa? Aku tidak lagi memikulnya sendirian, melainkan aku mempercayakannya kepada Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kekhawatiran itu adalah beban. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat seseorang kehilangan sukacita. Orang yang khawatir biasanya dia akan sulit tidur. Bahkan orang yang khawatir juga bisa menjadi mudah marah, cepat putus asa. Bahkan orang yang khawatir tidak bisa menikmati hidup. Karena itu Tuhan berkata, berikan beban itu kepadaku. Serahkan kekhawatiranmu itu kepadaku. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus juga mengutip Mazmur ini dalam surat Petrus yang pertama di ayat yang ke-5, pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Segala lo dikatakan, bukan sebagian. Jadi segala kekhawatiran kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara menyerahkannya? Yaitu melalui doa, melalui iman kita, melalui penyerahan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya yang akan dilakukannya. Ketika kita sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ada janji Tuhan ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya. Yang pertama, Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan memberikan damai. Di dalam Filipi 4 ayat 7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Masalah mungkin belum selesai, tetapi hati kita sudah tenang. Itulah mujizat pertama yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bukan hanya itu, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan pertolongan. Daud akhirnya berkata bahwa banyak yang menyertainya. Awalnya ia merasa sendirian, tetapi kemudian ia melihat Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah memakai orang-orang untuk menolongnya. Seperti kisah di dalam Raja-Raja yang kedua, pasal yang ke-6, ayat 16-17, ketika pelayan Elisa melihat pasukan musuh, tetapi Elisa melihat pasukan Tuhan jauh lebih besar dari pasukan musuh yang dilihat oleh pelayan daripada Elisa itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang kita hanya melihat masalah, padahal Tuhan sudah menyediakan pertolongan yang belum kita lihat. Yang terakhir, poin yang penting bagi kita bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar goyah selama-lamanya. Itu dicatat di ayat 23 bagian C. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini adalah janji yang luar biasa. Jika kita perhatikan baik-baik, ayat ini tidak berkata orang benar tidak akan goyah. Tidak, tidak seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan tidak untuk selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa ada masa kita tergoncang, ada masa kita menangis, ada masa kita lemah, tetapi itu tidak akan berlangsung selamanya. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah mengajarkan untuk segala sesuatu ada masanya. Musim sulit ada batasnya. Air mata ada akhirnya. Mengapa orang benar tidak terus-menerus goyah? Karena Tuhan yang menopang mereka. Amin.
0: Ya. Demikian pemaparan yang luar biasa dari Ibu Pendeta Junita Grace Arwan. Sangat luar biasa ya. Lagi-lagi kita membahas mengenai kekhawatiran. Dan kalau kita mau jujur ya, kekhawatiran itu sebenarnya permasalahan lintas usia sebenarnya ya. Mulai dari anak kecil sampai orang yang
1: Sudah lansia.
0: Semuanya mengalami kekhawatiran menurut porsinya masing-masing ya. Dan saya percaya kita semua yang mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Ibu Pendeta, kita merasa sangat diberkati ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Pendeta Junita Grace sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa orang yang percaya kepada Tuhan itu masih bisa mengalami kekhawatiran, padahal ada banyak ayat yang menyatakan bahwa jangan khawatir, jangan khawatir.

0: menunjukkan bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Itu pun orang yang berkenan kepada Tuhan juga mengalami kekhawatiran. Bahkan tadi ayat yang kita baca bahwa dia juga pernah mengalami ketakutan, ya. Iya. Kalau menurut saya porsi ketakutan itu lebih tinggi daripada khawatir, ya. Sampai dia takut, ya. Bahkan dia di ayat 5 dan 6 itu dikatakan bahwa dia mengalami kegelisahan yang luar biasa. Bahkan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tidak khawatir, ya, di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kekhawatiran itu adalah pengalaman manusiawi. Iya. Tetapi kabar baiknya kepada kita, yang membedakan orang percaya adalah kita membawa kekhawatiran itu kepada Tuhan, bukan membiarkannya menguasai hati kita. Jadi jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran itu, tetapi kita bawa kekhawatiran itu kepada Tuhan.
1: Ya. Oke, luar biasa. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran, tapi ya, biarkanlah Tuhan.
0: Bawalah,
1: ya,
0: serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan.
1: Ya, sangat luar biasa. Karena seperti yang saya katakan tadi, kekhawatiran itu lintas usia. Ya. Mulai dari anak kecil sampai yang sudah lansia itu mengalami kekhawatirannya masing-masing. Oke, pertanyaan berikutnya yang saya ingin tanyakan, apa janji Tuhan bagi orang yang menyerahkan kekhawatiran itu kepadanya? Janji Tuhan kepada orang-orang yang menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan.
0: Tuhan, iya. Jadi luar biasa, ya, kalau kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, kita mau menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Itu berarti kita melakukan firman, ya. Ya. Tadi kan teks pembacaan kita mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu. Tadi kan di awal kita sepakat, ya, manusia, khawatir itu manusiawi. Tetapi kalau kita mau menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, berarti itu sudah bagian kita melakukan firman Tuhan. Jadi ada janji Tuhan bagi orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, yaitu Tuhan berjanji akan memelihara, akan menopang orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepadanya. Tuhan mungkin tidak selalu segera menghilangkan masalah kita, tetapi Ia memberikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan damai sejahtera di tengah pergumulan. Luar biasa, ya. Di tengah pergumulan Tuhan kasih damai sejahtera, loh, gitu, ya. Tuhan tidak langsung angkat itu masalah, tapi Tuhan berikan kita ketenangan hati, damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Itu jelas, ya, di Filipi 4 ayat 7 Tuhan berkata seperti ini: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Wah, ini janji yang luar biasa. Tuhan memberikan kita damai sejahtera meski masalah itu belum selesai, tetapi hati kita tenang, ya, ya, tenang luar biasa, ya, ya, Bu, ya, tenang menghadapi masalah. Itu adalah mujizat pertama. Ya.
1: Padahal kalau khawatir itu seharusnya kita takut,
0: gelisah, ya, ya.
1: Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, kita diberikan
0: ketenangan. Tenang. Iya, orang yang khawatir bisa memicu dia untuk suka marah-marah, ya, gitu kan.
1: Bahkan mungkin bisa sampai yang paling parah, ya, Bu, bunuh diri.
0: Betul.
1: Atau dia bisa lari ke hal-hal yang tidak baik.
0: Betul. Ya. Pergumulan sekarang luar biasa, ya, Bu, ya. Bukan hanya soal pergumulan rumah tangga antara suami istri, pergumulan pernikahan, ekonomi juga bisa memicu, ya. Ekonomi hari-hari ini sulitnya
1: keuangan.
0: Bahkan
1: anak SMP pun, ya, Bu, kita dengar ada berita bahwa dia melakukan tindakan bunuh diri hanya karena belum, orang tuanya belum bisa memenuhi permintaannya membeli buku.
0: Iya.
1: Itu menjadi salah satu yang paling berbahaya.
0: Betul.
1: Sangat luar biasa, ya.
0: Jadi luar biasa kalau kita mau menyerahkan, ya, serahkan seluruh kekhawatiran kita, serahkan seluruh beban kita, serahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya menghadapi pergumulan seorang diri. Ada firman Tuhan yang begitu saya suka, ya, Bu Indri, ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, Tuhan

0: Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Masalah mungkin belum selesai, tetapi ada janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan engkau.
1: Baik, oke. Pertanyaan yang terakhir, ya. Mungkin ini mewakili para pendengar setia RRI yang ada di rumah. Apa arti dari kalimat tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah?
0: Ya, ini memang kalimat yang menarik ya. Ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti meskipun dia sudah orang benar, Tuhan masih izinkan ya. Kisah Ayub kita tahu ya. Ayub dikatakan bahwa dia orang benar, orang saleh, selalu memberikan korban ya. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, masalah yang bertubi-tubi. Nah, ini kalimat yang sangat memberkati. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalimat ini berarti bahwa orang benar memang dapat mengalami masa-masa sulit. Orang benar dapat mengalami masa lemah ya, titik terlemah dalam kehidupannya. Orang benar mungkin bisa mengalami kegoncangan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam keuangannya, dalam kesehatannya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan keadaan itu berlangsung selamanya. Pada waktunya Tuhan akan menolong, pada waktunya Tuhan akan menguatkan, memulihkan, karena Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Mazmur 16 ayat 8 di sana dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini ayat yang luar biasa. Satu keyakinan iman bahwa orang percaya tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Orang benar tidak akan jatuh hingga binasa, melainkan akan tetap diteguhkan oleh pemeliharaan Tuhan. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan berdiri di samping kanan kita.
1: Baik, terima kasih untuk setiap penjelasan yang sudah diberikan. Saya ingin Ibu Pendeta memberikan satu kalimat penutup untuk menjadi kesimpulan dari apa yang telah kita bicarakan pada saat ini.
0: Ya, closing statement dari saya, ya. Beban yang dipikul sendiri akan menghancurkan kita. Tetapi beban yang diserahkan kepada Tuhan akan menjadi kesempatan untuk melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita.
1: Luar biasa. Kita sangat diberkati dan saya percaya kita semua yang mendengarkan siaran Dialog Religi pada pagi hari ini merasa sangat diberkati oleh apa yang telah kita bicarakan. Dan untuk mengakhiri Dialog Religi kita pada pagi hari ini, saya meminta kembali kesediaan Ibu Pendeta untuk berdoa bagi kita dan bagi semua pendengar setia RRI yang sedang mendengarkan siaran ini yang ada di rumah.
0: Ya, Bapak Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri Dialog Religi kita di pagi hari ini, kembali saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, serahkan seluruh beban kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa seluruh beban kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegelisahan kami, mungkin hari-hari ini kami sedang khawatir tentang keuangan kami, tentang pekerjaan kami, tentang ekonomi kami, tentang masa depan anak-anak kami, tentang kesehatan kami. Tuhan, kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pendengar RRI yang mendengarkan siaran ini, biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka, menjamah hidup mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati rumah tangga mereka. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Diteguhkan iman setiap pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti. Tetapi Tuhan memberikan ketenangan di hati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berjanji bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Engkau sekali

0: sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan di hati kami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap pendengar RRI dimanapun mereka berada hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat RRI Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan, kiranya memberkati radio ini, semakin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami berdoa buat pimpinan RRI, buat seluruh pegawai, seluruh staf, seluruh kru yang ada, diberkati Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, diberikan melewatinya, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap berkat buat bangsa kami. Diberkati Tuhanlah presiden kami, wakil presiden, dipakai Tuhan, diberikan Tuhan hikmat, marifat, bijaksana, keadilan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Diberkati Tuhan ekonomi kami, diberkati Tuhan rupiah kami, diberkati Tuhan keamanan di bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Sulawesi Tengah, buat Kota Palu. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah ini ya Tuhan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat program Dialog Religi di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kehidupan kami. Memberkati juga host di pagi hari ini, Ibu Indri Teresia, dalam pergumulannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengakhiri program Dialog Religi di pagi hari ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace Arwat yang sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati Ibu dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan serta menjadi berkat bagi banyak orang di mana saja Ibu ditempatkan. Amin. Dan melayani. Nah, baik, saudara-saudari pendengar RRI Palu yang terkasih, demikianlah dialog religi kita pada hari ini dengan tema kekhawatiran, dan kiranya melalui perenungan ini kita semakin menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kekhawatiran memang merupakan bagian dari kehidupan manusia, tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyerahkan setiap beban, persoalan, dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir.
0: Amin.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengikuti dialog religi Kristen pada hari ini. Saya, Indriani Teresia, bersama seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur diri dan tetaplah setia mendengarkan RRI, media pemersatu bangsa.
0: Amin.
1: Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah.

Baik, pendengar selanjutnya kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah, naskah dan narator oleh Ikadek Andika.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Dengan adanya penerbangan Palu Gongso ini mempermudah akses dari pengusaha yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya.
2: Berani cerdas tetap jalan karena ini adalah program prioritas dari Bapak Gubernur, apalagi ini di bidang pendidikan.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofyan.
4: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
5: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan menuju salah satu pusat dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan memperlancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi yang baru. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, serta dunia usaha di daerah.
6: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang dari langsung dari Guangzhou.
4: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
3: Dibukanya penerbangan internasional Palu Guangzhou dinilai dapat membuka peluang baru bagi pengembangan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Motong melihat konektivitas langsung tersebut sebagai peluang memperluas investor durian. Berikut dilaporkan Isan Setiadi.
7: Penerbangan internasional Palu Guangzhou yang sudah di-launching pada pekan lalu semakin membuka kesempatan serta memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan ekspor komoditas dari Sulawesi Tengah, termasuk durian yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Parigi Motong. Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Said mengatakan konektivitas langsung ke Guangzhou dapat mempermudah akses para pelaku usaha, khususnya pengusaha durian yang selama ini telah mengembangkan usaha di wilayah tersebut. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 17 packing house durian di Parigi Motong, dengan 3 diantaranya telah mengantongi izin. Sementara sejumlah lainnya masih dalam proses pengurusan perizinan.
1: Dengan adanya penerbangan Palu Gongso ini mempermudah akses dari pengusaha yang ada di Sulawesi Tengah pada umumnya dan pada khususnya yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Secara kebetulan di Kabupaten Parigi Motong di sana banyak pengusaha China yang menggarap tentang durian. Nah, packing house yang ada di sana cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya penerbangan langsung ini, perputaran apa yang ada di sana itu berlancar dengan baik.
7: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menilai peluang tersebut tidak hanya terbatas pada komunitas durian. Abdul Said menyebut potensi hasil laut, perkebunan, dan pertanian di daerah tersebut juga cukup besar untuk dikembangkan melalui konektivitas penerbangan internasional. Pemerintah daerah berharap dengan terbukanya akses langsung Palu Guangzhou dapat mendorong aktivitas perdagangan, memperluas peluang investasi, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Parigi Motong.
3: Sasaran TMMD di Kepulauan Umbele selesai dilakukan. Masyarakat mulai memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah diberikan, diantaranya pembukaan jalan. Selengkapnya bersama Nita Surbakti.
8: Setelah dibuka sejak pertengahan Juli lalu, kehadiran prajurit TNI melalui program TNI Menunggal Pembangun Desa, TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Kabupaten Morowali, saat ini mulai memberi perubahan signifikan bagi masyarakat setempat. Akses jalan yang berhasil dibuka kini mulai dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas harian, mulai dari berkebun dan bahkan sekedar berolahraga. Ketua Tim Wasep Majen TNI Muhammad Muhyiddin berharap apa yang dilakukan TNI melalui TMMD dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi wilayah sasaran.
9: Mudah-mudahan apa yang dibangun oleh Kodim dan Pemkat Morowali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini. Kami juga titip apa yang sudah dibangun, dirawat, dan dijaga sehingga bisa memberikan manfaat jangka panjang, tidak sesaat.
8: Senada dengan hal itu, Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidianta mengatakan, selain memberi kemudahan melalui pembukaan akses jalan dan penyediaan fasilitas umum, pelaksanaan TMMD ke-129 di Kepulauan Umbele, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali, juga menjadi wujud sinergi nyata antara masyarakat dan TNI.
10: Kami atas nama TNI mengucapkan terima kasih atas bantuan masyarakat, Pak Camat, Pak Kadis, dan seluruh masyarakat. Laporan yang kami terima, antusias masyarakat dalam membantu pelaksanaan TMMD ini sangat luar biasa, dan kemanunggalan antara prajurit yang berada di sini dengan seluruh masyarakat dapat terjalin dengan sebaik-baiknya. Dan semoga hasil dari pekerjaan TMMD ini bermanfaat bagi masyarakat, dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepulauan Umbele ini.
8: Sebelum disentuh pembangunan melalui program TMMD ke-129, berbagai keterbatasan dirasakan masyarakat tak terkecuali pelajar yang harus belajar di tengah kondisi sekolah yang jauh dari kata nyaman. Seperti yang diungkapkan Syara, siswi SMP Negeri 2 Bungkus Selatan, yang mengaku selalu merasa terganggu proses belajar saat turun hujan.
11: Dulu kami belajar di ruang kelas yang sudah banyak rusak, atapnya bocor, kursi harus digeser untuk mencari tempat nyaman untuk belajar pada saat hujan.
8: Kini setelah hampir 4 pekan TNI hadir di Kepulauan Umbele, berbagai kenyamanan dan kemudahan akses akhirnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai fasilitas dan kemudahan ini diharapkan dapat terus dijaga dan bahkan semakin ditingkatkan oleh pemerintah daerah guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

0: dari wilayah pesisir.
1: Kami melaksanakan lari sore bersama teman-teman saya di jalan yang sudah dibuka oleh TBMD ke 129 Kodim 1311 Morowali. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Masuk ke sini.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara muda yang tepat sanggan. Kita ke informasi di pagi hari ini, sama-sama Sarara untuk Anda semua tentunya mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu. Sampai seluruh Sarara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah dengan membiayai penuh pendidikan 6 dokter melalui program Berani Cerdas. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido mengatakan kebijakan tersebut dilakukan karena masih banyak daerah yang belum memiliki dokter spesialis. Sementara biaya pendidikan untuk menempuh program spesialis cukup tinggi. Menurut Reni, para peserta program tersebut nantinya tidak hanya mendapatkan bantuan pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk mengabdi di wilayah yang benar-benar membutuhkan tenaga dokter spesialis. Dengan demikian, keberadaan 6 dokter tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat pelayanan kesehatan di daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan tenaga medis.

Pada tahapan awal, 6 peserta penerima beasiswa terdiri dari dokter mengambil pendidikan spesialis bedah dan 3 dokter spesialis penyakit dalam. Yang menjelaskan salah satu pertimbangan Pemprov Sulteng membiayai pendidikan dokter spesialis karena kemampuan anggaran pemerintah kabupaten masih terbatas. Biaya pendidikan dokter spesialis yang relatif tinggi membuat sejumlah kabupaten belum mampu menanggung kebutuhan tersebut secara mandiri. Melalui program Berani Cerdas, Pemprov Sulteng berupaya memastikan kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi sekaligus memberikan kesempatan kepada dokter untuk meningkatkan kompetensi.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minggu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita. Rapak waroso soto sampai subuh. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.

Minggu pagi hadir dengan suasana yang lebih santai bagi yang masih menikmati waktu bersama keluarga di rumah, yang sedang bersiap berolahraga atau beraktivitas di dapur, atau mungkin yang sudah mulai bekerja. Tetap semangat, jangan lupa mengawali hari dengan pikiran yang positif. Pagi ini kesempatan baru ya, apapun yang kemarin belum sempat kita selesaikan, hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Tidak perlu terburu-buru mengejar semuanya, jalani satu persatu, nikmati prosesnya, dan tetap bersyukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita bisa kembali lagi menikmati pagi. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam ya. Di pagi hari ini kita ke informasi sebesar Sarara. Anggota Komisi 4 DPR RI Martin Dasrumambi menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada sekitar 30 meter timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo pada kedalaman 15 km. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami yang kemudian dinyatakan berakhir. DPR dari DPRD PDI Sulteng meminta BNPB, Badan Basarnas, TNI Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan segera memastikan operasi pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar yang harus berjalan secara simultan. Menurutnya dalam beberapa jam pertama setelah gempa, kecepatan respon sangat menentukan keselamatan korban yang mungkin tertimbun maupun terjebak dalam bangunan. Dikatakan juga pemerintah daerah segera mengidentifikasi lokasi yang terisolasi, terutama wilayah yang segera yang mengalami kerusakan infrastruktur, gangguan komunikasi maupun akses transportasi.

Sampai sama Sarara, selain pencarian korban, Martindas menekankan pentingnya memastikan masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan dasar secara cepat, khususnya air bersih, pangan, layanan kesehatan, tempat pengungsian, sanitasi, serta dukungan psikologis. Sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Sabri Sumsara Ramadhanidas menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus membangun satu data kebencanaan yang terintegrasi sehingga tidak terjadi perbedaan data

Ya, sebetulnya Sarana kaitannya dengan bencana yang terjadi di NTT, memang kita perlu waspada juga di daerah kita ya, karena berdasarkan pengalaman tentunya di daerah kita ketika terjadi gempa di NTT, kita akan juga merasakan hal yang sama, ada getaran-getaran yang juga bisa kita rasakan. Nah, ini yang terjadi semalam ya, sebetulnya Sarara, kita merasakan sendiri benar-benar terjadi gempa atau goyang ya semalam ya, Ongkoro bergoyang. Apakah memang mungkin dikarenakan di NTT sendiri sudah terjadi goyangan yang dahsyat, selanjutnya terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter, 74 km berat daya, parigi Mautong Sultang, dan waktu gempa tanggal 15 Agustus ya, pukul 23 lebih 25 menit 9 detik waktu Indonesia Tengah. Yang kita harapkan adalah setelah ini tidak ada lagi goyangan yang sangat dahsyat, dan mari kita tetap waspada selalu. Karena memang Ongkoro ini bisa sering tersulut ya mungkin ya tepatnya.

Pukul 6.40 menit waktu Indonesia Tengah. Sebesar Sarara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di pagi hari ini tentunya dengan informasi-informasi untuk Anda semua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah pada pukul 23.25 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi 6,2 pukul 23.53 waktu Indonesia Tengah, kata BMKG melalui pesan singkat elektronik di kota Palu pada hari Minggu. Gempa yang terjadi di daerah tersebut diketahui berada pada koordinat 0,25 lintang utara, 120,22 bujur timur, atau 274 km barat daya ke pantai Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Lindu tersebut diketahui memiliki kedalaman 44 km. Dalam keterangannya, BMKG menyampaikan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, Rangga, salah seorang warga Palu, mengatakan turut merasakan getarannya gempa yang berpusat di Kabupaten Parigi Mutong tersebut.

Sama-sama Sarara, Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA Sulawesi Tengah mencatat capaian pengakuan hukum definitif terhadap masyarakat hukum adat di wilayah tersebut masih minim, yakni 24,5%. Jadi dari total mencapai 1,15 juta hektar peta wilayah adat yang terdaftar, hanya 24,5% yang sudah mengantongi surat keputusan atau SK Bupati, kata Kepala BRWA Sulawesi Tengah Joyce Mantanduru saat ditemui oleh media di Kota Palu. Yang mengemukakan terhadap 4 kabupaten sudah memiliki SK Bupati seperti Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojodaoda, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang masih dalam proses penyusunan peraturan daerah. Berdasarkan data BRWA, terdapat 116 wilayah adat yang telah berhasil terpetakan dengan total luasan pencapaian 1,15 juta hektar yang tersebar di 12 kabupaten kota. Dia menuturkan penetapan SK Bupati hingga saat ini sebanyak 16 masyarakat hukum adat dengan total luas 277.000. Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum perlindungan nasional. Selanjutnya perlu adanya pembentukan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan menerbitkan SK Bupati Poso, Banggai, Banggai Laut, Morowali Utara, Donggala, Toli-Toli, dan Parigi Mouto. Pemerintah daerah yang sudah memiliki Perda PPMHH untuk segera mengaktifkan panitia PPMHA untuk melakukan verifikasi dan identifikasi MH secara cepat. Joyce menyebutkan agar pemerintah pusat dan daerah untuk meninjau ulang serta mencabut IUP dan HCU seluas 83 ribu hektar yang terbukti menabrak dan mencaplok wilayah adat. Diketahui Pemprov Sulteng sudah memiliki Perda nomor 12 tahun 2024 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rina Lamajido menjelaskan agar kabupaten lain untuk segera menyusun regulasi berserupa dengan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Biro Hukum, kata dia, sedang menyiapkan rancangan peraturan gubernur sebagai instrumen teknis untuk mendukung implementasi Perda tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?